0: Penggunaan plastik sekali pakai menjadi salah satu penyebab utama polusi lingkungan. Plastik tidak dapat terurai dengan cepat dan akhirnya berakhir sebagai sampah di lautan atau tumpukan sampah yang akan merusak lingkungan. Untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat mulai dengan menghindari penggunaan sedotan plastik. Gantilah dengan sedotan stainless atau bambu yang dapat digunakan berulang kali. Selain itu, kita juga dapat membawa botol minum sendiri yang dapat diisi ulang. Sehingga mengurangi penggunaan botol air minum sekali pakai. Penggunaan kantong plastik juga dapat dikurangi dengan membawa tas belanja sendiri saat pergi berbelanja. Pilihlah tas belanja yang terbuat dari bahan ramah lingkungan, seperti kanvas atau bahan daur ulang. Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang akan mencemari lingkungan.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Ya, saudara, upaya memperkuat perlindungan kekayaan intelektual atau KI dan memperluas akses keadilan bagi masyarakat terus didorong kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku. Hal tersebut ditandai dengan koordinasi yang dilakukan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri, bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa di kantor Gubernur Maluku Senin kemarin. Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah Provinsi Maluku dan Kementerian Hukum dalam mendukung pembangunan hukum yang berdampak langsung bagi masyarakat. Dalam kesempatan itu, Saiful Sahri secara khusus memohon dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Maluku terhadap pembentukan peraturan daerah kekayaan intelektual Perda KI serta pengaktifan pos bantuan hukum atau pos bankum di seluruh wilayah Maluku. Menurutnya, Maluku memiliki potensi kekayaan intelektual yang sangat besar, mulai dari produk keunggulan daerah, karya kreatif masyarakat, pengetahuan tradisional, hingga ekspresi budaya tradisional yang perlu mendapatkan perlindungan hukum secara optimal. Oleh karena itu, kehadiran Perda Kekayaan Intelektual dinilai penting sebagai landasan hukum dalam mendorong perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual daerah secara berkelanjutan. Terima kasih dan kebanyakan, Pak Saudara, masih dengan tong di Pro Ampas, Suara Budaya Maluku, ketemu sama si Mbak Tamang Mbak Saudara dengan Donji Donji dan juga kabar-kabar seputar Maluku.

0: ujang ini sing Balenti Balenti Balenti sadiki ujang Balenti sadiki ujang.
1: Yo ade, ini kan dia pembaku. Kalau musim hujan, tetap hujan sade. Nanti kalau datang musim panas, mengilu panas Panas lagi nih sekali.
0: Hujan panas, hujan panas. Lalu bilang apa kakak?
1: Iyo ade, aku minta syukur.
0: Oh, minta syukur pada hujan dan panas sih.
1: Kato minta syukur karena semua ini Tuhan pun segalanya.
2: FM 90,1 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Belanda versus Jepang di Piala Dunia 2026 pada Senin 15 Juni dini hari membawa semua mata tertuju pada profil Tijani Reisners. Reisners ya. Dan pasalnya pemain timnas Belanda berada Indonesia ini menjalani debutnya di Piala Dunia 2026. Profil Tijani di Piala Dunia 2026 membawa kebanggaan tersendiri bagi Indonesia. Pelatih timnas Belanda Ronald Koeman secara resmi memasukkan namanya dalam daftar 26 pemain di Orange yang akan bersaing di turnamen sepak bola 4 tahunan tersebut, bersaudara. Melihat profil dari Tijani lebih dalam, kiprahnya menuju Piala Dunia 2026 yang terlepas dari perjalanan karir yang luar biasa. Setelah tampil gemilang bersama AC Milan, ia kini membela tim papan atas Liga Inggris yakni Manchester City. Dan Tijani yang bernama panjang Tijani Martinus Jan Reisders Rekatombasi yang lahir di Zwolle, Provinsi Overijssel, Belanda pada tahun 1998, tepatnya di 29 Juli. Nama panjangnya ternyata menyimpan cerita menarik tentang darah Indonesia yang mengalir dari dalam dirinya. Pasalnya bersaudara Leka Tompesi, sutau toh orang Ambon pasti tahu ini dari mana. Nah, itu merupakan nama dari ibunya Angelina Leka Tompesi yang mempunyai darah Maluku. Antua menikah dengan Martin Reisders, seorang pria asli Belanda yang juga berprofesi sebagai pesepak bola profesional. Jadi Tijani dia papa ini Martin dikenal sebagai seorang penyerang yang pernah berkarir di Belanda, kemudian juga Amerika Serikat sampai dengan Finlandia. Oleh karena itu sepak bola bukan hal baru di dalam dompong keluarga. Dan Tijani ini merupakan anak sulung dari 3 bersaudara. Adiknya, Depo Ade, Eliano Reisders, mengikuti jejak sang kakak menjadi pesepak bola profesional. Namun Eliano memilih membela timnas Indonesia dan saat ini bermain untuk Persib Bandung. Bakat sepak bola Tijani sudah menonjol sejak usia dini, bersaudara. Dan dia memulai debutnya bersama klub akademi di kota kelahirannya, WVF Zwolle, pada tahun 2003 ketika masih berusia 5 tahun. Nah, supaya lebih jelas bersaudara, nanti bersaudara bisa baca di internet saja, searching-searching tentang Tijani Reisders. Oke bersaudara, itu sekilas tentang dia. Jadi ternyata dia punya adik laki-laki tuh ada bermain di Persib Bandung ya. Dong semua keluarga pesepak bola. Ya, papanya juga pemain sepak bola, adiknya juga, dia juga ya. Oke, jam 9 lewat 31 menit bersaudara, atau masih bertemu bersaudara dengan Donci Donci dan juga kabar-kabar dari Pro Ampang.

oke, baiklah. Serikaya 5. Habis itu cucur 5. Iya.

Seminggu sore kalau belum, saudara, jangan lupa ngopi.

pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Dampak dari pemanasan global diperkirakan akan mengakibatkan perubahan-perubahan. Meningkatnya fenomena cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, hilangnya glasier, dan punahnya berbagai jenis hewan. Bertindaklah sekarang juga, selamatkan bumi kita.

0: Basudara, bencana alam banjir akan sering terjadi di sekitar Katong karena kurang adanya kepedulian dari Katong sendiri. Beberapa tips supaya Katong bisa cegah banjir. Yang pertama, jangan Katong buang sampah di sungai dan selokan. Yang kedua, jangan Katong kasih berdiri bangunan di pinggir sungai. Yang ketiga, jangan Katong tabang pohon di sekitar dan sembarangan. Lalu yang keempat, menjaga dan membersihkan saluran air secara rutin. Karena dengan cara begitu, maka Katong bisa terhindar dari bencana alam banjir itu sendiri.
1: Koma 1 FM, tempat RRI Ambon, suara budaya Maluku.

Iya, Mas Saudara masih dengan Tony Prabowo Saudara Suara Budaya Maluku karena Katong Indonesia. Jam 10 lewat 13 menit, Mas Saudara masih di Beta. Di Sosiahan, bertemu Mas Saudara di suasana hari libur, hari yang berbahagia buat kaum muslimin dan muslimat, tanggal 16 Juni 2026, hari libur nasional untuk memperingati tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Cuaca bagus buat saudara, jadi untuk saudara lainnya yang hari ini berencana untuk menghabiskan waktu di luar, jalan-jalan, tamasya, healing-healing, silakan buat saudara, semoga bisa mempersiapkan kegiatannya buat saudara dengan baik. Dan jangan lupa untuk jangan lupa pulang. Ya, pasti pulang lah. Oke, Mas Saudara, masih dengan Tony di sini. Donji-donji dan kabar-kabar masih akan Ketong hadirkan, Mas Saudara.

0: tadi Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dulu. Biar utang nih lia akan luas sedikit toh.
0: Tapi tunggu dulu. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor juga.
1: Iyo batul lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Lebih baik tuh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng lebih bagus lagi katong tanam yang baru, biar pohong nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.
2: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Kebersihan lingkungan yang sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan tempat umum. Buanglah sampah pada tempatnya dan hindari membuang sampah sembarangan. Kebersihan lingkungan sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan juga tempat umum. Selain itu, dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita juga dapat membantu menjaga keindahan alam dan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk kita dan orang lain. Penting untuk selalu menggunakan tempat sampah yang telah disediakan. Dengan melakukan hal ini, kita memberikan kontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan mencegah sampah dari mencemari lingkungan.
1: FM 90,1 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: dua, tiga, empat.
1: Kawan, Ali ada dudu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jangan Ali beribut. Katun dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu kah seng, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama sekolah rakyat. Jadi yang dari tadi Ali lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di sekolah rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ali bilang sekolah rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari, lah beta bilang par Ale. Sekolah rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Ale lihat anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan per beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap, Lai.

Iya, Mas Saudara, kata masih punya kabar-kabar buat Mas Saudara semua. Sekarang kata ingatkan dulu sudah jam 10 lewat 44 menit waktu Indonesia Timur. Dari kabar-kabar Pildun, Mas Saudara, gelandang muda Swedia, Yasin Ayari menjadi pusat perhatian dunia setelah mencetak brace dalam laga pembuka grup F Piala Dunia 2026 di Stadion Monterrey, Meksiko pada Minggu 14 Juni lalu. Dan pemain berusia 22 tahun ini sukses mengantarkan timnas Swedia meraih kemenangan telak 5-1 atas Tunisia, sekaligus juga mengamankan posisi puncak klasemen sementara grup F. Ya, Swedia membuka keunggulan saat laga baru berjalan 7 menit melalui sepakan keras Ayari dari luar kotak penalti. Skuad asuhan Graham Potter kemudian menggandakan skor di menit ke-30 lewat aksi Alexander Isak. Basudara, meski Tunisia ini sempat memperkecil ketinggalan mereka melalui sundulan Omar Rekik sebelum turun minum, tapi Swedia mengamuk di babak kedua dengan menambah 3 gol lagi yang masing-masing dicetak oleh Victor Gyökeres, Mathias Van Berg, dan juga gol penutup dari Ayari di masa injury time. Namun hal yang penting yang menyita perhatian publik adalah reaksi Ayari setelah mencetak gol pertamanya. Gelandang milik klub Liga Inggris Brighton memilih untuk tidak merayakan gol tendangan petirnya, tetapi hanya mengangkat kedua tangan sebagai bentuk permohonan maaf kepada para pendukung Tunisia. Aksi tersebut langsung memicu rasa penasaran pecinta sepak bola di media sosial. Sikap emosional Ayari ternyata didasari oleh ikatan darah yang kuat dengan negara lawan. Ya, lahir dan besar di Solna, Swedia, Ayari merupakan putra dari seorang ayah berkebangsaan Tunisia bernama Azouz Ayari, sementara ibunya berasal dari Maroko. Dan Federasi Sepak Bola Tunisia bahkan sempat mendekatinya pada tahun 2021 untuk bergabung dengan timnas senior Tunisia, namun sang ayah menyarankan Ayari untuk membela Swedia sebagai wujud balas budi terhadap negara yang sudah mendidik dan membesarkan bakat sepak bolanya. Dan Mbak Saudara, kini keputusan tersebut terbukti tepat setelah Ayari menjelma menjadi salah satu pahlawan baru publik Skandinavia di panggung dunia. Kemenangan impresif atas tim seketat Tunisia yang terkenal belum kebobolan selama fase kualifikasi menjadi modal berharga bagi Swedia untuk menatap laga-laga selanjutnya di grup F Piala Dunia 2026. Ya, cukup mengharukan ya, Mas Saudara ya. Tapi itulah cerita dari Ayari, salah satu gelandang asal Swedia. Saudara, terima kasih dan kibanya masih dengan katong di Pro Ampa. Katong lanjut lagi dengan donci-donci di Pro Ampa.

Dan saudara, sebagai informasi saja, saat ini sedang bertanding laga antara Iran versus Selandia Baru di grup G. Sudah berlangsung dari jam 9 pagi tadi. Jadi kalau saudara mau nonton, mungkin bisa langsung cek and recheck di TVRI Sport.

0: Bah saudara, bencana alam banjir akan sering terjadi di sekitar Katong karena kurang adanya kepedulian dari Katong sendiri. Beberapa tips supaya Katong bisa cegah banjir, yang pertama, jang Katong buang sampah di sungai dan selokan. Yang kedua, jang Katong kasih berdiri bangunan di pinggir sungai. Yang ketiga, jang Katong tabang pohon di sekitar dan sembarangan. Lalu yang keempat, menjaga dan membersihkan saluran air secara rutin. Karena dengan cara begitu, maka Katong bisa terhindar dari bencana alam banjir itu sendiri.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

0: Basudara sempat unggul babak pertama, Arab Saudi ditahan imbang Uruguay pada babak kedua Grup H Piala Dunia 2026. Maximiliano Araujo tampil sebagai pahlawan menciptakan gol penyeimbang 1-1 di masa krusial di Miami Stadion Selasa 16 Juni 2026. Jalannya pertandingan, Marcelo Bielsa melakukan pergantian pemain saat jeda babak pertama. Darwin Nunes ditarik keluar dan digantikan Agustin Canobio. Keputusan tidak terlalu mengejutkan mengingat Nunes nampaknya kesulitan memberikan pengaruh sepanjang 45 menit pertama. Uruguay menggempar pertahanan Arab Saudi, namun lini belakang Grand Falcons masih mampu bertahan dan menggagalkan setiap serangan yang datang. Menit ke-61, Manuel Ugarte melepaskan tembakan mendatar dari luar kotak penalti yang nyaris berbuah gol. Bola mengarah ke sudut gawang sebelum ditepis oleh Al Owais dan membentur tiang. Lagi-lagi, Arab Saudi mampu bertahan dari upaya odobrakan kubu Uruguay. Tak tinggal diam, Uruguay masih melancarkan serangan demi serangan yang menekan Arab Saudi sampai akhirnya keadaan berbalik berkat gol yang tercipta dari Maximiliano Araujo di menit ke-80 yang menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Sampai peluit panjang dibunyikan, tidak ada lagi terjadi gol yang tercipta dari pemain dari kedua tim dan mengakhiri laga dengan skor seri 1-1 antara Arab Saudi dan juga Uruguay.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

loh saudara, sudah jam 11 lewat 9 menit saat ini. Kita kan tadi sumbatan buat saudara dari jam 5 pagi hampir siang tadi. Dan mudah-mudahan saja kebersamaan Tommy memberikan semangat dan juga buat teman-teman saudara yang mungkin saat ini lagi sibuk-sibuk atau dari pagi sibuk-sibuk. Mudah-mudahan kesibukan saudara dengan adanya kata Mikro Alfa bisa berikan warna tersendiri dan semangat buat saudara. Ya, akhirnya Betalisasian harus pamit undur diri dari ruang dengar saudara. Ada Ita yang nanti akan membantu membuat saudara sampai nanti di jam 5 sore. Caca Ita nanti sedikitlah masuk, jadi Beta belum pamit. Beta belum pergi, tapi masih tetap stay. Yang pasti Beta standby untuk tunggu Caca Ita sedikitlah. Jadi buat saudara, jangan kemana-mana. Apa masih buat teman-teman saudara yang

0: 90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.
1: Sobat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Apa kabar untuk semuanya? Beta Hinci hadir teman ibu saudara setelah tadi rekan Lisa ya, yang menemani ibu saudara dari subuh tadi. Dan sekarang dia siap-siap perma pulang. Oke, tapi jangan lupa absen Nona. Dan bersaudara, menit yang ke-33 dari pukul 11 waktu Indonesia Timur, katong ada di, saya Dinas, oke? Okay? Oke, dan buat saudara, mari katon dengarkan lagu dulu, baru nanti kita balik dengan informasi untuk buat saudara.

0: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, kegiatan Bakudapa Anak Negeri Samahu Amalatu Boi tahun 2026 resmi dicanangkan pada hari Senin kemarin sebagai wadah mempererat persaudaraan, mengkuatkan nilai adat dan budaya, serta mendorong kontribusi nyata seluruh anak negeri bagi pembangunan Boi. Rangkaian kegiatan ini berlangsung sejak Juni hingga Desember 2026 yang ditutup dengan acara puncak pada akhir tahun. Raja Boi Jimmy Petesina mengatakan negeri Boi memiliki banyak keunikan khas ya, dan potensi yang merupakan anugerah Tuhan sekaligus tanggung jawab bersama untuk dijaga dan dikembangkan oleh seluruh generasi. Menurutnya, kemajuan negeri hingga saat ini tidak terlepas dari kontribusi anak-anak negeri dari generasi ke generasi. Ia menjelaskan kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat tali persaudaraan sekaligus membangun komitmen bersama dalam menunjukkan negeri yang luar biasa. Dan pelaksanaan tahun ini juga memiliki nilai sejarah tersendiri karena untuk pertama kalinya dipusatkan di lokasi yang berbeda dari biasanya, namun tetap berlandaskan adat istiadat dan nilai-nilai yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat Boi.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

Robot FM saudara semua, itu tadi ya Toton Karibo dengan Novia. Okay, dan itu lagu Ambon Manis yang terkasih ini membuka perjalanan kita di program saat ini, yaitu Kabaran Donci menemani Bas Saudara di sesi hari ini. Okay, nantinya Bas Saudara kita akan kasih Bas Saudara informasi, jadi jangan kemana-mana, tetap dengan Pro 4 FM di 90,1 MHz.

Pak Saudara, bencana alam biasanya akan bikin banyak orang susah. Ada bencana alam banjir, longsor, gunung meletus, dan masih banyak lain. Pasti semua itu akan bikin katong sedih, Pak Saudara. Tapi jangan lupa, katong harus bangkit. Walaupun bencana alam itu, katong sih bisa kasih hilang akang, tapi katong bisa meminimalisir akang pun dampak dengan cara katong bisa memprediksi kapan bencana alam itu akan datang, supaya katong bisa waspada, apalagi kalau katong tinggal di tempat-tempat yang sering terjadi bencana. Jangan katong menyerah, Pak Saudara. Mari sama-sama katong jaga lingkungan, supaya katong bisa terhindar dari bencana alam itu.

Pro4 FM, saudara semua, itu tadi yang asik sekali untuk kita nikmati di tepatnya siang hari ini ya. Dan saudara, Gubernur dorong perguruan tinggi cetak SDM adaptif hadapi ini tantangan global ya. Dan masyarakat dan saudara, Gubernur Maluku Hendrik Leorisa menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi dalam pencetakan sumber daya manusia atau SDM yang adaptif menghadapi dinamika global. Hal ini disampaikan saat menghadiri rapat Senat terbuka luar biasa Universitas Kristen Indonesia Maluku pada hari Senin kemarin. Dan Pak Gubernur Maluku Hendrik Leorisa dalam sambutannya menegaskan dunia kerjasama ini menuntut ya lebih dari sekedar ijazah. Lulusan perguruan tinggi harus mampu menjadi agen perubahan yang berani menciptakan peluang serta menghadirkan solusi atau berbagai persoalan masyarakat ya. Dan momentum wisuda ini adalah gerbangnya awal buka garasi akhir. Garis akhir ya, aduh. Dan ia mengatakan perkembangan teknologi dan dinamika sosial ekonomi global menghadirkan tantangan yang ini semakin kompleks. Karena itu generasi muda dituntut untuk terus belajar meningkatkan kreativitas serta menggagas kepemimpinan agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Oke, informasi selengkapnya, saudara bisa kutip langsung di laman rri.co.id.

Menanam pohon dan tanaman memiliki banyak manfaat. Selain menghasilkan oksigen, pohon dan tanaman juga dapat memberikan tempat berlindung bagi berbagai jenis hewan dan serangga. Mereka juga dapat menyerap polutan dari udara dan memperbaiki kualitas udara di sekitar kita. Selain itu, menanam pohon dan tanaman juga dapat meningkatkan keindahan lingkungan sekitar dan menciptakan rasa nyaman bagi kita sebagai penghuninya. Kita juga dapat bergabung dalam kegiatan penanaman pohon yang diadakan oleh komunitas atau lembaga lingkungan setempat. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan ini, kita tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat.

Energi listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Kita dapat menghemat energi listrik dengan menggunakan lampu hemat energi yang lebih efisien. Selain itu, penting untuk mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, seperti televisi, komputer, dan lampu saat meninggalkan ruangan untuk menghemat energi listrik di rumah. Gunakanlah alat-alat elektronik yang hemat energi, seperti kulkas dan AC dengan label energi yang baik. Matikanlah peralatan listrik yang tidak digunakan dan hindari penggunaan AC atau penghangat ruangan secara berlebihan. Sebab itu, manfaatkanlah cahaya alami seoptimal mungkin dengan membuka jendela dan mengurangi penggunaan lampu di siang hari.

Rumpet FM Skill 21 dengan pura-pura bahagia. Asik. Iya ya, kita pura-pura bahagia aja supaya orang tahu. Oke, Mbak Saudara, tumpukan sampah yang semakin menggunung di kawasan tempat pembukaan umum TPU COVID-19 Desa Hunut, Durian Patah, Kecamatan Teluk Ambon ini mulai dikeluhkan masyarakat. Selain mengganggu pemandangan, kondisi tersebut juga menimbulkan bau tak sedap yang membuat pengunjung pengguna jalan ini merasa tidak nyaman saat melintasi di kawasan tersebut. Pantauan media di lapangan, sampah rumah tangga dan berbagai ya jenis limbah selain terlihat menumpuk hingga mulai meluber ke badan jalan. Dan kondisi ini diperparah dengan belum adanya perhatian pemerintah dan rendahnya ya kesadaran masyarakat yang hingga saat ini masih terus membuang sampah di kawasan itu. Dan Saudara, salah satu pengguna jalan Gosial mengaku resah dengan kondisi tersebut. Menurutnya tumpukan sampah ini tidak hanya mengganggu kenyamanan tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat juga. Dikatakan keberadaan sampah ini juga berpotensi membahayakan keselamatan pengendara terutama di waktu malam hari. Dan Saudara, keluhan serupa juga disampaikan pemilik lahan yang berada di pemerintahan segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi persoalan tersebut. Dan kalau bisa pemerintah turun tangan ya, karena ini lahan orang yang dijadikan tempat pembuangan sampah liar oleh masyarakat yang tidak sadar sampah. Oke, dan memang ya Saudara, masalah sampah ini kan masalah kita bersama Saudara. Yang pasti memang kalau tidak ada tempat pembuangan sampah di situ, jangan buang di situ ya Saudara, karena mengganggu juga mungkin yang mau datang ke sana. Apalagi kalau daerah situ biasanya orang jalan untuk menikmati keindahan yang ada di Morela, Memala, banyak ya di situ. Oke, Saudara, tetap dengan Pro 4 FM, kita masih dengan lagu-lagu asik teman-teman Saudara saat ini.

0: Halo mbak saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Niko Tulalesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leader, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoalan suara yang ada di Provinsi Maluku. Mari katong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak Maluku.
1: Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup, deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

0: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Provinsi Maluku menggelar rapat koordinasi perdana bersama Induk Organisasi Olahraga Anggota KORMI Maluku di Gedung TP PKK Provinsi Maluku pada kemarin. Pertemuan ini menjadi langkah awal pengurusan baru yang dilantik pada 2 Juni yang lalu untuk menyatukan visi dan komitmen bersama. Ketua Umum KORMI Maluku, Maya Baby Lewerisa, menekankan tugas utama organisasi adalah mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Ia menekankan pentingnya kebersamaan, kekompakan seluruh pengurus sesuai bidang tugas masing-masing dan merealisasikan program kerja yang telah ditetapkan melalui Musyawarah Provinsi Maluku. Fokus utama KORMI Maluku tahun 2026 adalah memperkuat perkembangan organisasi melalui pembentukan kepengurusan KORMI dan INOGRA di tingkat kabupaten atau kota, dan upaya ini dinilai penting untuk memperluas jangkauan program olahraga masyarakat hingga ke daerah. Sejauh ini KORMI juga dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah resmi dilantik, sementara Maluku Tengah segera menyusul. Maya juga mendorong seluruh inorgra ini tingkat provinsi untuk mulai membentuk kepengurusan di daerah, dan langkah tersebut

0: diharapkan memperkuat pembinaan olahraga masyarakat secara berkelanjutan, sehingga olahraga tidak hanya menjadi aktivitas rekreasi tetapi juga sarana pembangunan kesehatan dan produktivitas masyarakat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2022, Qatar bikin sejarah sebagai negara Timur Tengah pertama yang jadi tuan rumah Piala Dunia. Qatar sambut jutaan supporter dari berbagai negara, dengdong pun pertunjukan musik tradisional, tarian khas Teluk Arab, sampai deng parade budaya yang paling megah sekali. Salah satu yang paling tarik perhatian dunia tuh alat musik tradisional Arab yang dipakai par meramaikan suasana Piala Dunia. Darbuka jadi alat musik yang paling sering dipakai. Bentuknya macam drum kecil, model piala, dan bunyi yang cepat dan semangat. Alat ini nih biasa dimainkan waktu parade supporter, kemudian waktu festival budaya, sampai sambut tamu internasional. Piala Dunia 2022 bukan cuma ajang pesta sepak bola sah, tapi juga jadi ajang perkenalkan budaya dan tradisi Qatar ke semua orang di seluruh dunia.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

Perempat FM, saudara semua, itu satu dari Willy Sopakua dengan lupa ya, menyerah kalau tidak salah, menyerah betul. Oke, dan saudara, banyak ya tradisi dan budaya Nusantara, warisan budaya Indonesia yang kaya dan beragam ya. Ini menyangkut seni juga, ada tradisi bahasa juga, ada upacara adat pastinya ya, dan kerajinan tangan dari seluruh wilayah di Indonesia. Kalau berbicara mengenai tradisi-tradisi, Betana mau kasih nih, ada budaya Nusantara yang paling powerful, asik. Oke, yang pertama nih, Pak Sudara, yaitu tradisi mana nih? Tradisi yang masih sampai saat ini ya ada dan lestari, tradisi dari Papua sana. Nah, oke. Oke, bersaudara, keunikan tradisi budaya di Nusantara memang sangat cantik ya. Beragam suku dan bahasa, yaitu salah satu keunikan utama Nusantara adalah keragaman suku dan bahasa. Ini terdapat lebih dari 300 suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Masing-masing dengan bahasa dan dialeknya sendiri, misalnya suku Jawa, Sunda, Batak, dan Dayak ya, memiliki bahasa dan tradisi yang berbeda-beda, menciptakan keragaman budaya yang kaya akan tradisi. Ada juga yang kedua, ritual adat, Ibu Saudara, yang beragam. Setiap suku di Nusantara ini, Ibu Saudara, memiliki ritual adat yang unik. Contohnya nih, Ibu Saudara, upacara ngaben dari Bali yang merupakan prosesi pembakaran jenazah sebagai penghormatan terakhir. Di sisi lain juga ada suku Toraja di Sulawesi sana, itu memiliki tradisi pemakaman yang sangat khas dengan ritual yang melibatkan banyak langkah dan simbolisme ya. Dan saudara, ritual-ritual ini bukan hanya sekedar upacara saja, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kehidupan masyarakat setempat. Oke, nanti kita balik dengan kesenian tradisi yang memukau dan masih banyak lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengan Pro 4 FM di 90,1 MHz.

Penggunaan plastik sekali pakai menjadi salah satu penyebab utama polusi lingkungan. Plastik tidak dapat terurai dengan cepat dan akhirnya berakhir sebagai sampah di lautan atau tumpukan sampah yang akan merusak lingkungan. Untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat mulai dengan menghindari penggunaan sedotan plastik. Gantilah dengan sedotan stainless atau bambu yang dapat digunakan berulang kali. Selain itu, kita juga dapat membawa botol minum sendiri yang dapat diisi ulang. Sehingga mengurangi penggunaan botol air minum sekali pakai. Penggunaan kantong plastik juga dapat dikurangi dengan membawa tas belanja sendiri saat pergi berbelanja. Pilihlah tas belanja yang terbuat dari bahan ramah lingkungan, seperti kanvas atau bahan daur ulang. Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang akan mencemari lingkungan.

Rompat FM, saudara semua, itu bicara jujur ya. Oke, kalau bicara jujur sih semua bisa jujur saja, saudara. Oke, kalau tadi ritual adat beragam, kali ini kesenian tradisional yang memukau. Dan saudara, Nusantara juga dikenal dengan berbagai bentuk kesenian tradisional yang memukau. Mulai dari tarian, musik, hingga seni rupa ya. Dan tari kecak ini dari Bali misalnya, saudara, adalah pertunjukan yang melibatkan paduan suara dan gerakan tubuh yang dramatis ya. Oke, sementara itu juga alat musik angklung dari Jawa Barat menunjukkan bagaimana ya seni ini menjadi sarana untuk mengajarkan kebersamaan ya, dan juga harmoni. Waduh. Oke, ada juga saudara makna tradisional yang aneka rasa. Setiap daerah di Nusantara memiliki kuliner yang khas ya. Dan makanan adalah salah satunya, mencerminkan budaya dan tradisi bermasyarakatnya. Oke, saudara, masakan Padang yang terkenal pedas dan juga kaya akan rempah, sate Madura yang gurih, dan nasi goreng yang menjadi favorit banyak orang adalah contoh beragam tradisi kuliner berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Setiap makanan memiliki cerita dan makna di balik penyajiannya. Betul kesing. Oke, ada juga saudara arsitektur tradisional yang menawan. Arsitektur ya rumah adat ini di Nusantara juga sangat beragam, dari mencerminkan kekayaan budaya masing-masing suku. Seperti ya, atau contoh ya, saudara, ini rumah adat Jogja dari Jawa. Ada rumah gadang ini dari Minangkabau, dan rumah betang dari Dayak. Setiap rumah adat itu dirancang sesuai dengan kebutuhan dan adat istiadat masyarakat, dan serta memanfaatkan bahan-bahan lokal yang ada di sekitar yang telah tersedia. Dan itulah budaya-budaya kita yang memang luar biasa menawan ya. Dan saudara, ini ada juga perayaan dan festival budaya. Pasti saudara bilang banyak ya kalau di kita ya. Setiap daerah punya setiap daerah di Nusantara ini punya ya berbagai macam ciri khas festivalnya, memiliki festival dan perayaan budaya yang sangat unik juga. Dan festival Sekaten ini di Yogyakarta misalnya adalah perayaan yang diadakan untuk memperingati hari lahir Nabi Muhammad. Di Bali ada perayaan Hari Raya Nyepi yang merupakan hari hening tanpa aktivitas. Dan saudara, festival ini merupakan cara masyarakat merayakan tradisi dan menjalin persatuan antar warga juga. Oke, itu dia saudara, nanti kita balik kembali. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengan Pro 4 FM di 90,1 MHz.

Basudara, erosi di Indonesia ini sering baku dapa. Cuma orang-orang bilang ini bencana alam yang cuma kecil-kecil sa. Erosi itu biasanya jadi karena tanah sudah berubah. Terus ada bantuan dari luar kayak air, angin, atau es. Kadang juga karena ada perubahan beban atau gara-gara makhluk hidup. Erosi ini juga akan jalan pelan-pelan tapi pasti. Akhirnya lapisan tanah itu jadi tipis. Terus lahan susah subur lain. Kadang-kadang erosi juga

Rompat FM, saudara semua, itu tadi ya, hidup dan mati dari Freshly Nikulu. Oh bukan, Vicky Salamor, sorry. Oke, dan Mbak Sudera, ini yang terakhir ya, metamorfosi mengenai pengaruh agama dan dalam budaya dan cerita rakyat dan legenda. Oke. Dan Mbak Sudera, pengaruh agama adalah pengaruh agama dalam budaya ya. Agama memainkan peran penting dalam bentuk budaya di Nusantara. Keberadaan berbagai agama seperti Islam, Hindu, Buddha, dan Kristen ini membawa pengaruh yang berbeda-beda dalam tradisi dan juga ritual. Contohnya dalam masyarakat Bali yang mayoritasnya beragama Hindu, upacara keagamaan seperti Odalan dan Galungan, sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Oke, ada juga cerita rakyat dan legenda. Cerita rakyat yang legenda juga merupakan bagian penting dari warisan budaya Nusantara. Kisah seperti Malin Kundang dari Sumatera Barat dan legenda Danau Toba dari Sumatera Utara bukan hanya menghibur ya, tetapi juga menyampaikan nilai-nilai moral yang dalam dapat dijadikan pelajaran bagi generasi muda juga. Dan cerita-cerita ini sering diceritakan dari mulut ke mulut dan menjadi bagian

nikmati oleh generasi mendatang. Oke. Dan memang harus ya, ini kita harus, mari kita jaga dan lestarikan keunikan budaya Nusantara sebagai bagian dari jati diri bangsa kita. Oke. Oke, akhirnya kita pamit dan tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, proses seleksi calon sekretaris kota atau Sekot Ambon hampir memasuki tahap akhir. Wali Kota Ambon, Pak Budi Winatibena, mengaku ya menghadapi dilema dalam menentukan pilihan karena ketiga kandidat ini yang mengikuti seleksi dinilai memiliki kapasitas dan kompetensi yang sangat baik. Ketiga calon Sekot Ambon tersebut yakni Robi Sapulete, Apries Gaspers, dan Stephen Domingus. Dan bersaudara, Pak Budi Wen juga mengatakan ketiga calon merupakan aparatur sipil negara terbaik yang telah melalui proses seleksi secara ketat ya dan objektif dan juga transparan. Karena itu penentuan satu nama untuk mengisi jabatan Sekot menjadi tantangan tersendiri juga, katanya. Dan Pak Diwatiwena menjelaskan mekanisme dalam seleksi Sekot Ambon dilakukan sangat jelas ya, dan prosesnya dimulai dari tahapan pembentukan panitia seleksi hingga dipilih pejabat pembina. Sebab jabatan Sekot memiliki peran strategis dalam membentuk kepala ke daerah ini menjalankan roda pemerintahan, sehingga sosok yang dipilih harus memiliki kemampuan manajerial ya dan kepemimpinan serta mampu membangun koordinasi yang baik dengan seluruh OPD. Oke, informasi itu saya kutip dari laman rri.co.id. Sampai jumpa kita nanti di pas jam 15.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

Batati adalah tradisi dari negeri Latu yang sampai saat ini masih dijaga dan dilestarikan. Batati adalah sebuah tradisi di mana satu kampung akan datang untuk mengumpulkan uang atau batati untuk seorang anak laki-laki yang hendak menikah. Sebelum tradisi batati dilakukan, masyarakat diberitahukan terlebih dahulu atau asoa melalui sekelompok pesuruh yang akan menyampaikan berita mengenai informasi tentang batati tersebut. Tradisi batati ini ada sejak zaman dahulu dan masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu sampai saat ini.

Perombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Setelah tadi ada Marlon ya dengan Maaf Nona yang minta kasih temani saudara saat ini. Dan saudara, kita sudah ada di program kita saat ini, yaitu Kabar dan Donci ya, menemani saudara yang mungkin saat ini lagi senang menikmati liburnya. Waduh. Oke. Dan saudara, ada Pasti Balik, terima kasih dari MCP.

Rombat FM Basudera semua, Dien Basudera, Wali Kota Ambon, Pak Budi Wenawatimena menegaskan akan menginstruksikan kepada seluruh polisi pamong praja atau Satpol PP untuk membongkar lapak yang dibangun di atas bahu jalan kawasan Pasar Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Hal tersebut disampaikan Pak Budi Wen kepada wartawan usai kegiatan bacarita dengan calon Sekota Ambon di Balai Kota Ambon. Dien Basudera dikatakan terkait dengan masalah ini, pemerintah Kota Ambon telah membahasnya bersama Komisi 1 dan Komisi 2 DPRD Kota Ambon. Namun hasil dari pertemuan ini seperti apa nanti ditanyakan lagi ke PLT Sekota Ambon. Dan selain Pak Budi Wen, desakan untuk membongkar lapak yang sementara dibangun di kawasan Pasar Batu Merah juga datang dari anggota DPRD Kota Ambon, Bodi Wane Mailuhu. Dan Basudera, pemerintah juga pemerintah negeri ya juga harus segera mencari tempat baru untuk para pedagang yang kena dampak pembongkaran proyek karena tidak bisa bangun di badan jalan di sana ya, dan itu salah harus dibongkar katanya. Oke, informasi selengkapnya Bu Saudara bisa kutip langsung di laman rri.co.id.

Basudara, katong semua tahu kalau di Indonesia ini sering terjadi bencana alam. Salah satunya itu bencana alam banjir. Banjir itu akan terjadi dikarenakan sungai yang tiba-tiba akan meluap. Dan itu penyebabnya bisa dari alam, bisa juga karena ulah katong manusia sendiri. Yang harus katong tahu, manusia itu bagian dari alam. Jadi kalau katong menyakiti alam, itu sama saja dengan katong menyakiti diri sendiri.

Rombat FM, saudara semua, perjalanan kita masih panjang ya, kita dengan saudara di saat ini, dan kondisi kota Ambon hari ini mendung, tapi tidak hujan, mudah-mudahan ya, karena memang saudara mungkin punya aktivitas di luar sana yang memang harus cuacanya bagus, wah itu penting ya untuk saudara juga. Oke, dan saudara kita masih lanjut terus di saat ini acara kita, yaitu kabaran Donci, teman ibu saudara.

0: kawan nih, ternyata UMKM ini akan bagus lain.
1: Barang UMKM itu apa lain kawan? Lalu akan pun bagus di mana lain?
0: Ya ampun nih, jadi Ale ini sering tahu UMKM itu apa. Makanya rajin baca-baca informasi sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitu lagi.
0: Bisa tuh Ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jual mesti lengkap lagi. Lalu kita mau bilang lagi, kalau perkembangan UMKM di Indonesia ini akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus nih, akan jelas nih. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi ampa bagian. Akan pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu eh. Lalu, kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu. Kalau begitu dangkele kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Kalau sih beta sih tahu apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
0: Selamat lain.

0: Bombat FM saudara semua, dan itu rindu yang rasa. Satu donji terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita di program Kabar dan Donci yang kita kasih. Dan nanti sesi kedua kita nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: 30 menit lagi.

0: News Pro Ampa, tepat jam 15 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara Ketua DPRD Kota Ambon, Moritz Tamaila, mengingatkan organisasi perangkat daerah atau OPD lingkup pemerintah Kota Ambon untuk tidak berpuas diri dengan capaian opini wajar tanpa pengecualian yang diberikan BPK terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tahun 2025. Menurutnya capaian ini harus dijadikan sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban nanti. Dikatakan tata kelola keuangan daerah pemerintah Kota Ambon menunjukkan adanya peningkatan kualitas dan hal ini bisa dilihat dari predikat yang sebelumnya adalah wajah dengan pengecualian naik kelas menjadi WTP. Disinggung soal adanya sejumlah temuan yang menjadi rekomendasi BPK, politisi ini mengatakan DPRD tentu akan menindaklanjuti hal tersebut.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 16 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Batu Badaung, lagu lama yang dinyanyikan oleh Ronnie Lopez dan musiknya di aransemen oleh Hari Anggoman, menceritakan sebuah legenda di masyarakat Ambon bahwa anak-anak harus taat dan patuh kepada orang tuanya, terutama kepada sang ibu yang telah melahirkan dan membesarkan si anak. Lagu ini menciptakan rasa cinta seorang anak kepada orang tuanya, walaupun ia telah pergi merantau dan jauh meninggalkan orang tua dan sanak saudara. Lagu ini sempat direkam oleh Rame Dendang Group dengan tangisan anak yang real masuk ke dalam rekaman karena mendengarkan lagu ini pada saat diproduksi di salah satu studio di Jakarta.

Pro 4FM, saudara semua, itu tadi Batu Badaung ya, yang kita kasih teman-teman saudara saat ini di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Oke, perjalanan kita masih panjang ya, Pak Saudara. 25 menit ke depan kita masih hiasi ruang dengar, Pak Saudara, dengan informasi kali ini ya. Kali ini terkait dengan Piala Dunia. Waduh. Kalau bicara Piala Dunia, wah ini pasti semua ya, apalagi khusus kota Ambon itu pasti pendukung Belanda otomatis. Kepala kita saja penunggunya Belanda. Oke, sempat unggul ya babak pertama, Arab Saudi ditahan imbang Uruguay ya. Ini pada babak kedua ya, grup H Piala Dunia 2026, dan tampil sebagai ini pahlawan, menciptakan gol penyeimbang 1-1 di masa krusial di Miami Stadium ya, itu pada hari ini ya, tanggal 16 Juni 2026. Dan saudara, kalau kita lihat menyangkut Piala Dunia, kebanyakan yang imbang-imbang ya, seperti Belanda, terus Brasil. Katanya ada yang bilang gini, Jerman 7 tapi 7-1, katanya golnya kalau 7-0 baru jago, katanya gitu Mas Saudara. Oke, kita tinggalkan itu saja. Dan Mas Saudara, kita masih terus hiasi ruang dengar Mas Saudara di saat ini. Selamat di sana siang ya, pasti ya. Untuk Ibu Wiga di Wonosobo sana, Wonosobo siang ya. Saya mendukung yang menang. Waduh, janganlah Ibu Wiga mendukung yang siapa gitu. Mungkin negara mana atau mana gitu. Ibu Wiga masa mendukung yang menang? Yang menang ya pasti dukung ya, otomatis loh. Tapi kalau boleh jujur, saya punya harapan ke Argentina. Oh gitu, pendukung Argentina. Oke, di sini juga di Ambon Argentina banyak, banyak sekali malahan. Yang banyak di Ambon nih, kalau tidak salah yang pertama ke Belanda ya pastinya. Itu hampir semua satu kota Ambon tuh Belanda pasti. Terus ada Brasil, Jerman, Argentina iya. Apalagi kemarin-kemarin Jepang ada banyak juga. Oke, selamat siang ya untuk Ibu Wiga yang di Wonosobo sana. Semoga dalam suasana yang paling baik ya. Dan kita nikmati yang satu ini tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Perempat FM, saudara semua, itu tadi ya setia dari Dodi Latuharhari, katanya pas dengan dia ya yang minta lagu ini, Ibu Wiga ya, yang di Wonosobo sana, moga terhibur di saat ini dan perjalanan kita masih panjang ya, Basudara dan Basudara. Oke, terima kasih untuk Basudara yang masih tetap stay tune di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama, namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Bisa berbicara dengan Pak Rudi?
0: Oh, Pak Rudi. Pak Rudi sudah pulang 30 menit lalu.
1: Tolong sampaikan ya, Pak Rudi, untuk pinjaman online-nya sebesar 1.500.000 belum dibayar bulan ini.
0: Setahu saya dia sudah membayarnya lunas.
1: Itu baru bunganya. Belum besaran pinjamannya.
0: Ya kalau gitu langsung saja ke nomornya.
1: Tidak. Kami akan menghubungi semua temannya agar Pak Rudi segera mengembalikan besaran uang yang harus dia kembalikan.
0: Lah kenapa ke nomor saya terus? Dan dengan nomor yang berbeda-beda pula.
1: Itulah cara kami agar bisa direspon oleh nomor yang kami hubungi.
0: Ah sudahlah, saya sibuk. Matikan saja nih telepon, kemudian diblokir. Lagian apa urusannya saya? Bikin kesal. Ini nih kalau berurusan dengan pinjol, mending pikir dulu sebelum meminjam.

0: 2026. Agenda ini dipusatkan di ruang rapat gubernur kantor gubernur Maluku. Pertemuan yang dimulai pukul 10 waktu Indonesia Timur ini berlangsung terbatas tanpa liputan media. Langkah ini diambil untuk menjaga fokus dan efektivitas koordinasi antar pemangku kepentingan dalam membahas isu-isu strategis pembangunan daerah. Hadir dalam rapat unsur Forkopimda, para rektor, serta ketua perguruan tinggi negeri dan swasta di Pulau Ambon. Seluruh undangan telah menandatangani lokasi sejak sebelum acara dimulai, menandakan keseriusan dalam mendukung jalannya diskusi.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

Perumpat FM, saudara semua, itu orang ketiga yang terkasih teman ibu saudara membuka perjalanan kita di sesi kedua program kita, yaitu kabar dan donci untuk edisi hari ini. DNA ibu saudara, apa kabar untuk semuanya? Silakan yang mau bergabung, mungkin mau dengar lagu ini nih, lagi bosan di rumah, wah boleh ya di 0813 5624 5887, nanti kita akan mungkin putar lagu ibu saudara. Oke.

Sagu merupakan makanan pokok masyarakat Maluku. Hampir sebagian besar wilayah di Maluku ditumbuhi oleh pohon sagu, terutama pada daerah pesisir. Dari pohon sagu inilah Maluku mulai memproduksi berbagai makanan yang bersumber dari bahan dasar sagu. Ternyata sagu dapat memberikan cita rasa yang beragam jika diolah sekreatif mungkin. Masyarakat Maluku dalam kehidupan sehari-hari sangat bergantung pada sagu. Dengan sendirinya, sagu membentuk tradisi atau kebudayaan, termasuk kuliner masyarakat Maluku. Bahkan sebaliknya, kebutuhan akan sagu juga mempengaruhi pola dan cara hidup serta pola kerja dari masyarakat Maluku.

Rompat FM, saudara semua. Itu tadi Valen Hatu dengan Hargai Beta, ya, yang beta kasih temani saudara saat ini di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan saudara, kegiatan Bakudapa Anak Negeri Samahu Amalatu Boy tahun 2026 resmi dicanangkan pada hari Senin kemarin, 15 Juni 2026, sebagai wadah mempererat persaudaraan, memperkuat nilai adat dan budaya, serta mendorong kontribusi nyata, ya, seluruh anak negeri bagi pembangunan BOI. Rangkaian kegiatan akan berlangsung sejak Juni hingga dengan Desember 2026, nah, ditutup dengan acara puncak pada pada akhir tahun. Raja Negeri BOI, Jimmy Patiasina, mengatakan Negeri BOI memiliki banyak keunikan dan potensi yang merupakan anugerah Tuhan sekaligus tanggung jawab bersama untuk dijaga dan dikembangkan oleh seluruh generasi. Menurutnya, kemajuan negeri hingga saat ini tidak terlepas dari kontribusi anak-anak negeri dari generasi ke generasi. Oke, informasi itu saya kutip langsung di laman rri.co.id. Masih dengan beta, basudara, lagu-lagu asik masih beta kasih terus.

masyarakat melihat seni dari hasil budaya sebagai simbol yang direfleksikan sebagai identitas suatu masyarakat dalam kehidupan sosialnya. Demikian juga halnya dengan budaya yang dimiliki oleh masyarakat di Maluku, yang mana terdapat kerajinan gerabah yang terbuat dari tanah liat. Sempe merupakan salah satu hasil gerabah yang begitu fenomenal dalam budaya masyarakat Maluku. Sempe merupakan tempat penyajian papeda, makanan khas asal Maluku. Masyarakat memaknai simbol sempe sebagai identitas dengan tiga pemaknaan. Pertama, rasa memiliki terhadap warisan budaya, pengikat persaudaraan, dan kehidupan yang dicerminkan dari sempe dilihat dari cara pembuatannya.

sahabat FM Basudara Mita Talahatu yang kita kasih teman ibu saudara saat ini di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Kita tinggalkan itu saja dan Basudara mungkin saat ini untuk kita bergembira, cici. Ada lagu-lagu yang kita mau kasih untuk menemani Basudara saat ini.

0: Baju yang kakak pesan sudah selesai dijahit tuh, Kak.
1: Oh iya, makasih ya, Dek, untuk infonya.
0: Eh, memangnya acara apa sih yang akan kakak hadiri sampai-sampai pakai pesan baju segala?
1: Oh, itu, Dek, acara pelantikan kepala desa yang mau diadakan besok hari.
0: Loh, Kak, bukannya lebih menarik kalau kakak hadir di acara itu dengan mengenakan baju cele? Lagian, baju cele itu kan salah satu pakaian adat orang Maluku yang harus terus kita lestarikan. Selain itu, acara-acara seperti pelantikan kepala desa lebih menarik lagi kalau yang hadir di acara itu mengenakan baju cele, kan?
1: Tapi kakak belum punya baju cele, Dek. Lagian, acaranya besok sudah diadakan.
0: Kenapa harus bingung, Kak? Sini ada temenin, kita beli baju cele yang baru untuk kakak pakai besok. Biar kakak kelihatan lebih keren ketika mengenakan baju cele di acara besok.

Perompet FM, saudara semua, itu teman palsu dari Mario G. Klau di satu donji terakhir menutup perjumpaan kita di program saat ini, yaitu kabar dan donji menemani saudara di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon.

0: Budiwini mengatakan ketiga calon merupakan aparatur sipil negara terbaik yang telah melalui proses seleksi secara ketat, objektif, dan transparan. Karena itu, penentuan satu nama untuk mengisi jabatan Sekot menjadi tantangan tersendiri.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

Rombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Dan basudara, menit yang keempat dari pukul 15 waktu Indonesia Timur, kita buka program kita yaitu Dangdut Nusantara. Temani basudara sampai nanti ketemu ada di pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Kawan nih, ternyata UMKM ini akan bagus lah nih.
1: Barang UMKM itu apa lah kawan? Lalu akan pun bagus di mana lain?
0: Ya ampun nih, jadi Ali ini sering tahu UMKM itu apa. Makanya rajin baca-baca informasi Sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, kalau kita tahu masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitu lah.
0: Bisa tuh Ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jua mesti lengkap lagi. Lalu kita mau bilang lagi, kalau perkembangan UMKM di Indonesia ini akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus lah ya, akan jelas lah. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada terbagi 4 bagian. Akan pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu ya. Lalu kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu. Kalau begitu dangkel ya kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Kalau sim beta sih tahu apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
0: Selamat lain.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Batati adalah tradisi dari negeri Latu yang sampai saat ini masih dijaga dan dilestarikan. Batati adalah sebuah tradisi di mana satu kampung akan datang untuk mengumpulkan uang atau batati untuk seorang anak laki-laki yang hendak menikah. Sebelum tradisi batati dilakukan, masyarakat diberitahukan terlebih dahulu atau asoa melalui sekelompok pesuruh yang akan menyampaikan berita mengenai informasi tentang batati tersebut. Tradisi batati ini ada sejak zaman dahulu dan masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu sampai saat ini.

Ba Saudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong pun hubungan antar sesama. Ingat tang bersaudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, bersaudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

0: Umum COVID-19 Desa Hunu Durian Pate Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon mulai dikeluhkan masyarakat. Selain mengganggu pemandangan, kondisi tersebut juga menimbulkan bau tak sedap yang membuat pengguna jalan yang merasa tidak nyaman saat melintasi kawasan tersebut. Pantauan media di lapangan, sampah rumah tangga dan berbagai jenis limbah lainnya terlihat menumpuk hingga mulai melubur ke jalan badan jalan. Kondisi ini diparahkan dalam belum adanya perhatian pemerintah dan rendahnya kesadaran masyarakat yang hingga saat ini masih terus membuang sampah liar di kawasan itu. Salah satu pengunjung jalan, Gosali, mengaku resah dengan kondisi tersebut. Menurutnya, tumpukan sampah tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Tahukah Anda, Piala Dunia bukan hanya soal skor dan trofi, tetapi juga tentang emosi yang menyatukan dunia. Setiap pertandingan menghadirkan ketegangan, harapan, hingga air mata dari pemain dan pendukungnya. Momen seperti kemenangan dramatis misalnya Jerman di tahun 2014, atau perjuangan panjang Lionel Messi bersama Argentina di tahun 2022, menjadi bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyentuh hati banyak orang. Atmosfer Piala Dunia juga selalu menghadirkan kejutan. Tim underdog yang tampil luar biasa hingga gol-gol di detik terakhir yang mengubah segalanya. Itulah yang membuat ajang ini selalu dinantikan. Di tahun 2026 ini, antusiasme itu akan kembali terasa, menyatukan berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita yang akan terus hidup dalam ingatan para penggemarnya.

Saudara semua pendengar di manapun Anda berada, saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah Ambon dan sekitarnya.

Kompet FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan kita lanjutkan, saudara, lagu-lagu dangdut Nusantara. Kita kasih teman-teman saudara saat ini.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

0: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
1: Basudara Gubernur Maluku Hendrik Leorisa menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi dalam mencetak sumber daya manusia atau SDM yang adaptif menghadapi dinamika global. Hal ini disampaikan saat menghadiri rapat senat terbuka luar biasa Universitas Kristen Indonesia Maluku pada hari Senin 15 Juni 2026. Gubernur Maluku Hendrik Leorisa dalam sambutannya menekankan dunia kerja saat ini menuntut lebih dari sekedar ijazah. Lulusan perguruan tinggi harus mampu menjadi agen yang berani menciptakan peluang kerja, menghadirkan solusi atas berbagai persoalan masyarakat. Ia mengingatkan perkembangan teknologi dan dinamika sosial ekonomi global menghadirkan tantangan yang semakin kompleks. Karena itu, generasi muda dituntut untuk terus belajar.

Rombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan saudara, menit yang ke-5 dari pukul 19 saat ini. Dan saudara, keruan dengar saudara, kita akan hadirkan program kita, yaitu Pustaka Maluku, Pusat Pengetahuan dan Kebudayaan Maluku. Banyak tradisi dan adat istiadat yang ada di Maluku yang akan kita bagi berupa feature untuk menemani saudara saat ini. Selamat mendengarkan.

0: Perempat FM, saudara semua. Demikian itu tadi Tanakal Wedo. Dan kali ini, saudara, kita akan kasih saudara mini feature dengan judul Wisata Morella. Selamat mendengarkan.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.

0: Morela merupakan nama dari sebuah desa yang terletak di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Walaupun sudah berada dalam wilayah administratif Kabupaten Maluku Tengah, namun desa ini masih berada dalam satu pulau Ambon. Sehingga untuk menuju desa ini, wisatawan dapat dengan mudah tanpa perlu menyeberang laut menggunakan kapal feri atau kapal cepat. Hanya cukup dengan kendaraan, maka Anda dapat sampai di desa ini dengan memakan waktu kurang lebih 60 sampai 90 menit dari pusat kota Ambon. Desa Morela dan Mamala terkenal dengan kearifan lokalnya, yaitu acara tradisi pukul sapu yang rutin diadakan setiap tahun, yaitu 7 Sawal atau 7 hari setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, Desa Morela terkenal dengan produksi jus palahnya. Jus pala Morela diproduksi oleh KUD Thomas Siwa di bawah pimpinan Bapak Yasin Sialana. Beliau berhasil mengembangkan daging buah pala yang selama ini dibuang menjadi limbah. Buah pala memiliki nilai jual tinggi pada bagian bijinya, sehingga selama ini masyarakat di Desa Morela yang sebagian bermata pencarian petani pala membuang daging pala yang mereka panen. Namun setelah diadakan berbagai eksperimen penelitian, sebagaimana dituturkan Raja Negeri Morela, Bapak Yasin Sialana, melalui KUD Thomas Siwa.
1: Komoditi pala di sana juga tanamannya banyak, akhirnya daripada biji yang dia kumpuli itu ketong ambil, sementara kulit daging itu dibuang.
2: Akhirnya ada pemikiran bagaimana memanfaatkan itu
1: buah kulit pala itu sendiri. Pada waktu awal itu ada satu kegiatan nasional itu OCF, dia membimbing masyarakat di sana bagaimana membuat jus pala itu sendiri. Dan itu baru, jadi kelompok-kelompok itu dihimpun dalam satu wadah koperasi. Kelompok ini mengolah kulit pala tadi, terus dijadikan minuman, baru ditampung di koperasi. Nanti koperasi yang pemasarannya. Dan sekarang ini sampai sudah masuk ke mall, malah tamu-tamu sering diberi kenang-kenangan oleh-oleh untuk pulang. Terkadang setelah orang luar dari Maluku yang merasakan jus pala itu, dengan khasiatnya pada labelnya, salah satu yang paling nampak itu ketika usai minum itu, badan ini rasa hangat. Nah, itu yang membuat orang agak-agak tertarik dalam waktu sesegera.

0: Desa Morella yang letak di pesisir pantai ini memiliki objek wisata yang cukup indah dan mampu memanjakan mata wisatawan yang berkunjung. Mendengar nama lubang buaya memang cukup mengerikan, karena akan terbesit dalam pikiran kita akan adanya binatang reptilia yang cukup berbahaya. Namun tidak usah takut, karena dipastikan tidak akan ada buaya di sana. Nama Pantai Lubang Buaya diambil konon menurut masyarakat sekitar di daerah pantai tersebut. Hidup seekor buaya putih di dalam lubang karena di tepi pantai, sehingga masyarakat sekitar menamakan daerah tersebut sebagai Pantai Lubang Buaya.
1: Misalnya yang paling tren sekarang ini Lubang Buaya, karena mungkin dari namanya saja ini agak mempengaruhi, karena ketika orang bilang lubang buaya, orang ingat peristiwa dulu, dan itu cuma ada di Jawa. Kok di Maluku ada lubang buaya lagi? Begini Pak Saudara, sama jangan dong berpikir bahwa lubang buaya itu pasti ada buaya. Tidak seperti itu Saudara. Kenapa? Itu konon tutur sejarah, memang ada dari Mataram penyiar agama itu, dia datang ke Jazirah Leh itu, dia menunggangi buaya putih. Ketika dia sampai di situ, dia lihat di darat itu ada asap. Kalau ada asap, dianggap itu ada pemukiman. Makanya kendaraannya dititip di situ sementara, terus dia ke darat cari asap tadi itu yang ada pemukiman, karena dia dalam rangka penyebaran agama. Kendaraan buaya putih ini ditinggalkan di situ. Nah, lama-kelamaan buaya ini kan bagaimanapun juga dia mesti bikin dia pun tempat berlindung. Disitulah dia mulai bikin lubang terowongan gua yang besar, nah, untuk dia pun tempat berlindung. Namanya juga buaya, manusia pada waktunya akan musnah, katakan mati. Jadi buaya itu pun juga sudah mati, sehingga tinggal saja nama. Jadi diberi nama itu memang lubang buaya, dan itu bisa dibuktikan lubangnya itu ada. Itu orang cerita, orang bilang, kata Tanjung Setan itu banyak setannya. Padahal sebenarnya Seng itu dulu hubungannya dengan Benteng Kapaha. Benteng Kapaha ini yang makam pahlawan Kapaha. Beta dulu sekolah di sini waktu SMP itu, makam pahlawan itu Kapaha. Tapi baru tahun-tahun kemarin ditukar Kapaha. Sebenarnya Kapaha itu juga ambil nama dari benteng di Kapaha itu. Cuma setelah ditelusuri, cetakan di makam pahlawan itu kurang lengkap, sehingga diperbetulkan dan sekarang sudah Kapaha. Kapaha itu diambil dari benteng punyanya orang Morella dengan kapitangnya Telo Kabeci.

0: Keindahan Pantai Lubang Buaya memang belum terlalu banyak didengar oleh wisatawan untuk masyarakat Kota Ambon sendiri. Namun masih banyak yang belum mengetahui keberadaan pantai ini. Atas inisiatif masyarakat Negeri Morela, maka ditatalah lokasi ini dengan peralatan seadanya agar layak dikunjungi sebagai salah satu objek wisata unggulan di Provinsi Maluku.
1: Bahwa ada beberapa titik di sana, misalnya Hai Sihu, Tan Buaya, Nitang Hahai, terus ada satu lokasi lagi itu disebut Hatu Nusa, Waimala. Arti menurut versi adat, semua itu ada. Cuma yang sekarang ini ketong sementara benahi akang dari pemerintah negeri. Pemerintah negeri dengan sendiri negeri sekarang ini sementara menggodok aturan-aturan untuk daerah-daerah wisata ini. Adapun bantuan yang masuk dari pemerintah provinsi maupun kabupaten sudah mulai, karena dilihat bahwa prospek wilayah ini memungkinkan untuk bisa dikembangkan. Sehingga dorong mulai masuk dengan sentuhan-sentuhan. Lalu yang paling beta rasa sedikit bangga itu, jika orang bilang kebun, itu berarti ketong bikin kebun pala, kebun cengkeh, kebun kas. Agak unik, itu di Morela itu ada kebun kima, biagaru itu dibikin kebun di Morela itu. Dalam luasan 1 hektar dengan kedalaman air mulai dari 1 meter sampai dengan 5 meter, sekitar itu diambil kima-kima biagaru-biagaru lokal, dibudidayakan. Ini juga satu kebanggaan perketong dan ketong orang Maluku pada umumnya. Kenapa? Ketika ini dia bisa ketorang kembangkan dia dengan baik, dengan sesuai dengan aturan, ini peluang kepada ketumpung adik-adik, ketumpung anak-anak mahasiswa. Mungkin bisa bikin penelitian dan apa sebagainya. Kemudian ini juga merupakan wisata. Tinggal ketorang ikat dia dengan atna supaya terjaga dengan baik.

0: Pantai Lubang Buaya hingga saat ini terus didatangi oleh wisatawan yang ingin melihat keindahan bawah laut berupa terumbu karang dan ikan-ikan hias berwarna-warni seperti ikan Nemo, ikan giru, dan lain-lain. Sehingga Pantai Lubang Buaya sering dijadikan lokasi diving oleh wisatawan yang berkunjung ke sana. Akhirnya, saya Udin Sanaki ucapkan terima kasih atas kebersamaan.
1: Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Pro 4 FM saudara semua, itu tadi ya Cinta Maluku dari Sound of Tanina ya, yang minta kasih teman ibu saudara saat ini. Selamat malam untuk semuanya, kita masih ya di Pustaka Maluku, Pusat Pengetahuan dan Kebudayaan Maluku. Dan saudara, selamat malam aja untuk saudara yang baru bergabung di FM 90,1 MHz. Dan kita nikmati ada Nanaku dengan Pela yang minta kasih spesial ya untuk Opa Lut yang ada di Suli sana, Mama Rika juga, semoga dalam suasana yang paling baik dan tetap sehat ya. Oke.

0: Pemahaman akan aturan adat menjadi bentuk kearifan masyarakat adat terhadap wawasan yang ada di lingkungan sekitar mereka. Sasi lompa atau sasi laut adalah sebuah tradisi tahunan diselenggarakan masyarakat Pulau Haruku. Arti sasi adat adalah sebuah larangan tujuan menjaga kelestarian alam, sedangkan lompa adalah jenis ikan sardin kecil. Seperti halnya yang ada di Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Haruku adalah satu pulau kecil berada pada gugusan Pulau Lease Ambon, Haruku, Saparua, Nusa Laut, Pombo, dan Molana. Secara geografis, terletak di sebelah timur kota Ambon. Larangan atau sasi adat sejak abad ke-15 ini menjadi cara tradisional adat masyarakatnya untuk mengelola kekayaan alam. Suara ramai di muara.
1: Sebenarnya nggak semua wilayah di daerah Haruku ini bisa dipakai untuk mencari ikan, karena ada beberapa wilayah yang disasi. Tapi karena sekarang kita lagi di wilayah, posisinya kita lagi di tempat yang tidak disasi, jadi bisa cari ikan, baru sebentar aja. Jadi, apalagi nanti kalau besok buka sasi ya, pasti lebih banyak ya Om ya?
2: Iya.
1: Oh iya, banyak ikannya?
2: Ikannya banyak banget.
1: Nanti kita lihat aja ya besok nanti, pasti bakal seru. Seru. Orang Haruku bilang, ban kempis harus dipompa, pompa saja berulang-ulang. Dengar muka sasi lompa, pertanda Haruku panggil pulang. Lanjut dong cari ikannya.
0: Sungai Learisa Kayeli merupakan tempat keramat bagi masyarakat di Pulau Haruku. Di sungai inilah, acara sasi lompa selalu diadakan setiap tahunnya. Muara sungai menjadi jalur lalu lintas ikan lompa yang bisa hidup di air laut dan air tawar mengikuti siklus pasang surut air laut. Ikan lompa bisa masuk sampai sejauh 1.500 km sampai di hulu sungai.
3: Sekarang pagilirang ini jalan dulu nyam bambu.
1: Oh, dulu nyam bambu. Tapi sekarang sudah bisa pakai tali rafia ya? Sudah lebih.
3: Nah, dulu pakai bambu, tali nilon. Kamu gentong? Nyam terus. Nah, itu dibagi per ini suah.

0: sebenarnya?
1: Sasi Lompa merupakan pesta rakyat tahunan yang selalu ditunggu-tunggu oleh mereka. Bunyi suara tifa menjadi bertanda bahwa acara Sasi Lompa telah dimulai. Pesta rakyat yang sangat ramai, mulai dari orang tua sampai anak-anak mereka, datang meramaikan di sekitar sungai. Ada yang berkelompok, ada juga yang sendiri-sendiri. Suasana ramai semakin marak sambil menyaksikan acara pembukaan buka sasi ikan lompat.

0: Peninggalan sejarah mempunyai nilai yang sangat penting dan sangat bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Generasi penerus bangsa bertanggung jawab untuk merawat dan menjaga peninggalan bersejarah Indonesia. Beberapa manfaat peninggalan bersejarah diantaranya yakni menambah kekayaan dan khasanah budaya bangsa, menambah pendapatan negara melalui kegiatan wisata, sebagai bukti nyata peristiwa sejarah yang dapat diamati zaman sekarang, dapat menambah wawasan dan pengetahuan, sangat membantu dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, dapat mempertebal rasa kebangsaan serta dapat memperkokoh rasa persatuan. Salah satu peninggalan sejarah yang ada di bumi raja-raja Provinsi Maluku yakni Benteng Amsterdam, terletak di Desa Hila Kaitetu, Kecamatan Leihitu, Pulau Ambon. Seperti apakah benteng tersebut? Lengkapnya kita ikuti sajiannya bersama reporter Abdullah Leurima dan Jamal Lating yang adalah penjaga Benteng Amsterdam.
1: Sahabat budaya, inilah Benteng Amsterdam di negeri Hila Kaitetu, Jasira Leihitu, Pulau Ambon. Benteng Amsterdam awalnya adalah kastel yang dibangun tahun 1512 oleh bangsa Portugis untuk kepentingan pertahanan dan penyimpanan rempah-rempah. Ketika Pulau Ambon dikuasai oleh VOC pada tahun 1605, kastel ini secara otomatis menjadi milik VOC dan dijadikan loji pertahanan. Pada tahun 1633, VOC berperang dengan penduduk lokal, sehingga kastel ini diperbesar tahun 1637 dan berubah nama menjadi Benteng Amsterdam pada tahun 1656. Ratusan tahun ditinggalkan bangsa kolonial, Benteng Amsterdam kemudian dipugar dan dijadikan sebagai cagar budaya. Meski masih terawat, namun menurut penjaga Jamal Lating, bagian dalam benteng, khususnya lantai dua yang terbuat dari kayu, sudah mulai rusak dan tidak aman diinjak.
2: Benteng ini tiap hari dong rawat, Kak? Berapa bulan sekali dong rawat?
3: Kalau sapu-sapu tiap hari ada, kadang dua hari sekali. Kalau pangkas rumput dua minggu satu kali, tiap bulan ada kontrol satu kali. Kalau katong juru pelihara ada dapat honor satu bulan satu juta. Yang jadi masalah bagi katong jupel kerusakan di benteng, macam kerusakan ada di balkon lantai dua itu kan juga membahayakan pengunjung. Kalau ada yang jatuh kan jatuh jupel yang kecelakaan.
1: Benteng Amsterdam berada tak jauh dari gereja tua dan masjid tua. Tiga situs sejarah ini telah ditetapkan menjadi warisan budaya bangsa yang dilindungi undang-undang. Posisinya yang strategis dengan pemandangan pesisir pantai yang eksotis membuat Benteng Amsterdam kerap dikunjungi untuk bersantai atau berselfie.
0: Peninggalan bersejarah yang bertahan dari masa lalu biasanya unik dan tak tergantikan sehingga generasi sekarang bertanggung jawab untuk melestarikannya. Warisan budaya dan sejarah alam suatu bangsa memiliki nilai yang sangat tinggi dan unik sebagai identitas yang bisa dikenalkan ke dunia.

Perempat FM Basudara semua, dan Basudara 54 menit dari pukul 19 waktu Indonesia Timur. Satu donji terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita di program saat ini, yaitu Pustaka Maluku, Pusat Pengetahuan dan Kebudayaan Maluku. Dan lagu penutup kita, Maluku Satu Hati, yang terkasih sekaligus beta pamit. Selamat malam untuk semuanya. Amato.

0: Pada desa kecil Pulau Tanimbar, terdapat sebuah batu yang secara ajaib berdaun dan sangat harum. Munculnya batu ini bermula dari keputusan seorang ibu menghadapi anak-anaknya yang durhaka. Bagaimanakah getir hidup sang ibu? Inilah legenda Batu Badaung.
1: Ini berikan pada sulung dan bungsu.
0: Apa ini, Pak?
1: Itu baju-baju baru. Kemarin mereka minta.
0: Jangan terlalu memanjakan mereka, Pak.

0: desa kita tenggelam, Bu. Hanya ada beberapa yang selamat. Suami ibu termasuk yang hilang, Bu, terseret ombak.
1: Apa? Suami saya ikut hilang? Ayah,

0: Bu, cuma ini makanannya.
1: Iya, hanya ada singkong.
0: Bi, Bi, kenapa makanan di meja cuma singkong? Bi, Bibi, kok lama sih? Bu, Bibi kemana? Dari tadi dipanggil tidak kunyahut.
2: Mulai hari ini, Bibi sudah tidak bekerja lagi. Ibu terpaksa memberhentikan beliau. Keuangan kita menipis, nah. Ibu harus menghemat.
0: Apa?
2: Ya, itulah kenyataannya.
1: Berarti setiap hari kita cuma makan singkong.
2: Mau bagaimana lagi? Kita memang harus menghemat. Ibu juga berencana menjual rumah ini dan pindah ke tempat yang lebih kecil, nah.
0: Rumah yang lebih kecil? Tidak mungkin, Bu. Apa kata teman-temanku nanti? Aku malu, Bu. Harusnya ibu cari pekerjaan, menghasilkan uang untuk kita.
2: Itu yang sedang ibu usahakan. Sekarang, makanlah, nanti makanannya dingin.

0: Astaga, Ibu. Kita pindah ke gubuk ini. Yang benar saja, Bu.
1: Dindingnya reot. Atapnya juga bocor. Tidak mungkin, Bu.
2: Sabar, Nak. Kita bisa memperbaikinya. Ibu, begini-begini juga bisa menganyam atap, memotong bambu, Nak.
0: Meski Ibu bisa bikin atap dan memotong bambu, tapi Ibu tidak bisa mengubah gubuk ini menjadi kayak istana. Gubuk tetap gubuk.
2: Sulung, kenapa sikapmu seperti ini, Nak? Kita sekarang kan miskin. Kalian harus menerima kenyataan ini. Suamiku, seandainya saja aku dulu bekerja, mungkin sekarang hidup keluarga kita tidak seperti ini. Maafkan aku ya. Selalu ini aku selalu mengandalkanmu. Sekarang aku menyesal, ayah.

0: Kalian sudah pulang main, makanlah dulu. Setelah itu tidur siang ya.
1: Astaga ibu, menunya ini lagi. Mana enaknya? Jujur bu, Sulung sudah bosan makan makanan begini. Sulung ingin roti, ingin buah, ingin sayuran lezat.
2: Sama bu.
0: Tapi nak, hanya ini yang bisa ibu beli.
1: Makanya ibu kerja.
0: Ibu sudah kerja, tapi...
1: Makanya kerja lebih keras lagi. Kalau sampai besok menunya ini saja, ibu lihat saja nanti.
0: Emangnya kamu mau...
1: Sana ke dapur, buatkan aku dan bungsu teh. Cepat!

Ampunilah hamba, Tuhan. Hamba gagal mendidik anak-anak hamba. Hamba gagal menjadikan mereka anak-anak yang berbakti. Ya Tuhan, bukalah hati mereka. Berikanlah mereka kesadaran agar mereka kembali menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak masih tidur. Aku harus lebih pagi.

Syukurlah, hasil penjualan kayu bakar hari ini lumayan. Besok aku harus keluar lebih pagi lagi. Uang ini akan kubelikan sayur dan daging. Anak-anakku pasti akan suka. Ku senang kalau mereka suka.

0: Belum terlalu siang, anak-anak belum pulang. Sepertinya masih ada waktu mencuci pakaian. Aku ke sungai dulu.
1: Astaga, hujan. Bagaimana ini? Aku harus berteduh.

0: Jam segini belum ada makanan. Ibu, ibu.
1: Kayaknya ibu keluar.
0: Jam berapa ini? Pasti beliau di sungai. Ayo kita ke sungai. Kenapa masih di sini, Bu? Kita sudah lapar.
2: Tadi hujan, Nak. Kenapa kamu menendang pakaian-pakaian ini, sulung?
0: Karena ibu tidak masak.
1: Ini pelajaran buat ibu.
2: Jangan, bungsu, jangan. Ibu akan segera membereskan cucian ini. Ibu akan segera pulang untuk masak bagi kalian berdua. Ibu sudah membeli daging dan sayur, Nak.
0: Awas kalau makanan ibu tidak enak.
2: Ya Tuhan, sudah berbulan-bulan hamba disiksa anak sendiri. Padahal hamba sudah mengorbankan segalanya. Hamba sudah tidak tahan dengan kelakuan mereka. Biarkan aku menyusul suamiku. Tolonglah hamba, Tuhan.

0: Ayah, apakah itu engkau?
1: Ya, ini aku suamimu. Aku ingin mengajakmu ke sungai. Ibu, lihat batu besar itu.
0: Iya, ibu melihatnya. Batu itu bercahaya. Ayah, batunya terbelah menjadi dua. Ayah, kenapa ayah masuk ke dalam batu itu? Ayah! Ayah! Aduh, ternyata hanya mimpi. Tapi kenapa aku mimpi demikian? Pertanda apa ini? Aku penasaran dengan batu itu. Tuhan, kenapa hamba mimpi demikian, Tuhan? Di luar hujan deras, aku tidak mungkin keluar. Tapi, aku penasaran dengan pertanda mimpi tadi. Aku harus segera pergi.
2: Kak, kakak bangun kak. Ibu pergi keluar.
3: Kenapa? Kakak masih ngantuk.
2: Jangan-jangan ibu kabur.
3: Kabur? Tidak boleh. Ini tidak boleh terjadi. Ayo kita susul.

0: Benar, ini batu yang di dalam mimpiku. Kenapa batunya bercahaya sekali?
1: Jalan pelan-pelan, nanti kita ketahuan ibu.
2: Tapi kak, kok tempatnya terang sekali?
1: Lihat batu itu, bercahaya.
2: Kenapa ibu menuju batu itu?
0: Wahai batu besar, terbukalah. Biarkan aku masuk ke dalamnya. Jadikan aku pohon rimbun yang wangi.
2: Kakak lihat, itu batunya terbuka. Astaga kak, ibu masuk ke dalam batu itu. Ayo halangi.
3: Ibu, ibu, jangan masuk ke sana. Bagaimana kalau ibu tidak bisa keluar?
4: Bagaimana ini kak? Batunya tertutup.
3: Ibu, ibu, keluarlah. Kami akan sendirian. Kami berjanji kita akan berbuat jahat lagi pada ibu. Maafkan kami, bu.
4: Ibu, bu takut sendirian, bu.

Batu yang menelan ibu kemudian secara ajaib tumbuh pohon yang rindang dan wangi. Sulung dan bungsu menyesali perbuatannya. Warga yang mengetahui perbuatan kejam keduanya akhirnya mengusir sulung dan bungsu dari desa. Demikian sandiwara Batu Badaung, produksi RRI Ambon. Tokoh-tokoh dalam sandiwara ini, Sambaso sebagai ibu, Alexia sebagai sulung, Misal sebagai bungsu, Udin Sanaki sebagai ayah, dan narator Dea Safsafubun. Sampai jumpa.

0: Sebuah desa kecil Pulau Tanimbar, terdapat sebuah batu yang secara ajaib berdaun dan sangat harum. Munculnya batu ini bermula dari keputusan seorang ibu menghadapi anak-anaknya yang durhaka. Bagaimanakah getir hidup sang ibu? Inilah legenda Batu Badaung.
1: Ini berikan pada sulung dan bungsu.
0: Apa ini, Pak?
1: Itu baju-baju baru. Kemarin mereka minta.
0: Jangan terlalu memanjakan mereka, Pak. Ibu khawatir mereka makin malas dan manja.
1: Mereka kan masih anak-anak, Bu.
0: Iya, Pak. Ibu beberapa kali melihat mereka bersikap sombong dan seenaknya pada pembantu. Kepada anak-anak lain juga mereka begitu.
1: Sudahlah, Bu. Jangan berlebihan. Kalau begitu, ayah pergi dulu dengan rombongan. Doakan Bu ya, hasil bumi kita laku.
0: Iya, Pak. Ibu selalu doakan ayah. Cepat pulang ya.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru? Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup, deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara, seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo Basudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

0: Sasang.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia bersaudara. Beberapa donci masih akan menghiasi katong ruang dengar sampai nanti kita menjemput pukul 21, dan akan kita lanjutkan dengan Mata Warna Pro 4. Jadi para saudara yang ada, stay tune di malam hari ini, jangan di station, dan tetap pantau sampai nanti katong seru-seruan di program Mata Warna Pro 4 di malam hari ini.
1: Dong su tahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru? Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
1: Tahun 2022, Qatar bikin sejarah sebagai negara Timur Tengah pertama yang jadi tuan rumah Piala Dunia. Qatar sambut jutaan supporter dari berbagai negara, dengdong pun pertunjukan musik tradisional, tarian khas Teluk Arab, sampai deng parade budaya yang paling megah sekali. Salah satu yang paling tarik perhatian dunia tuh alat musik tradisional Arab yang dipakai par meramaikan suasana Piala Dunia. Darbuka jadi alat musik yang paling sering dipakai. Bentuknya macam drum kecil, model piala, dan bunyi yang cepat dan semangat. Alat ini nih biasa dimainkan waktu parade supporter, kemudian waktu festival budaya, sampai sambut tamu internasional. Piala Dunia 2022 bukan cuma ajang pesta sepak bola sah, tapi juga jadi ajang perkenalkan budaya dan tradisi Qatar ke semua orang di seluruh dunia.

Bah saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Astacita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari, katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Bersaudara Katong masih di Pro 4 RRI Ambon di malam hari ini. Dan setelah tadi ada 3 lagu pembuka dari Nyong Timur ya, dari Gion Marel ini bareng sama Jackson Zeran. Kemudian ada Toton Karibo dengan Pamit Bye Bye, ini featuring Onko Flash ya. Dan tadi yang baru lewat juga ada lagunya Kledi Niku Yulu, Sayang Parsapa. Oke, line telepon sudah kita buka. Pendengar yang mau gabung boleh langsung di 0911 311 544 untuk requestan lagu di malam hari ini. Ada yang sudah gabung ya. Wait. Halo, Matawana Perompat. Selamat malam, dengan siapa, di mana?
1: Halo, selamat malam Matawana.
0: Selamat malam, orang Suli kah ini?
1: Iya.
0: Kak Fabio, kabar bagaimana tuh?
1: Ya, ada kurang sehat-sehat tadi, tapi ya masih aman, Ma.
0: Oke, masih aman ya, oke ya. Siap, malam ini mau request lagu apa, silahkan.
1: Lagu apa ya, sebentar. Balada Pelaut ya, dari Rani Simbolon.
0: Oke, mau salam-salam dulu boleh?
1: Baik, yang pertama buat Caca Ayu Dimasui, selamat malam, diberkati. Om Deden di tengah-tengah juga, selamat malam Deden, diberkati selalu. Lalu ada Bung Dewa Hujan juga di Namlia, selamat malam Bung, diberkati selalu. Kakak Rere yang di Pasteng, dan Mama Marni Pasir Transit juga selamat malam, diberkati selalu. Lalu ada Kakak Inka di Karpan, Eva di Waihaung juga selamat malam, diberkati selalu. Om Jeffrey di Ahuru, Ibu Popi di Skip, Pak Jumaidi di Kebun Cingki, selamat malam semua, jadi berkat selalu. Syarif Hidayat yang di Terlaki, selamat malam, diberkati Bung. Om Stevie di Hardbase, selamat malam, diberkati selalu. Adi Enca di Bentas, selamat malam juga, diberkati. Oni di Gamal juga, selamat malam Bung. Lalu ada Mr. Gasok, selamat malam Bung. Saya tulis apa teh, Bung Toni, selamat malam, diberkati selalu. Kakak Eva di Ternate, selamat malam, diberkati. Fiona di Kupang, Krispati juga, selamat malam. Ibu Wiga di Wonosobo, Jateng, selamat malam, diberkati. Vina di Kebenjeru bersama pacarnya, selamat malam, diberkati selalu. Lalu ada juga yang di Manado, Bunda Elf, Pika, Jingga sama Wulandari, selamat malam, selamat istirahat, diberkati selalu. Ya, itu saja. Oh ya, selamat juga merayakan hari Maulid Nabi ya, Ita ya.
0: Satu Muharram.
1: Oh iya, tahun berapa tuh, lupa lah, 1448 ya.
0: Betul.
1: Iya, semoga apa ya, tetap damai sejahtera saja deh buat semua.
0: Amin.
1: Iya, oke, begitu aja Ita.
0: Danke, Kak Fabio. Dado. Ada Balade Pelaut ya, dari Kak Fabio di Suli. Ada lagi yang sudah gabung. Matawana Proampa, selamat malam.
2: Matawana Proampa, selamat malam Nona Ita.
0: Selamat malam, ini orang kece kah?
2: Orang cengke.
0: Oh. Orang cengke. Pak Junaidi, kabar bagaimana tuh?
2: Tadi malam masuk, tapi setengah mati saya baru masuk lagi.
0: Iya kah?
2: Iya.
0: Apa yang ini malam ini semasuk nih?
2: Betul, ya.
0: Lagu dulu boleh Pak Junaidi lagunya?
2: Kita subilang dari Odi siapa? Latoriari. Dua bilang.
0: Oke, siap mengudara. Mau salam-salam dulu boleh?
2: Salam untuk Nona Ita. Terima kasih dan selamat Hari Raya Satu Muharram ya. Dan salam sehat bersama keluarga. Fabio yang barusan lewat, terima kasih banyak Fabio. Selamat malam. Sudin di tengah-tengah, selamat malam. Kakak Rere juga di sana, selamat malam. Harapan sehat. Ibu Marni, Mbak Marni yang ada di Paso Transit, selamat malam, harapan sehat. Lalu ada Bundewa yang ada di Namlea, selamat malam dan harapan sehat. Kita orang punya Steffi yang di Asber, selamat malam dan harapan sehat. Lalu Omi di mana, di sana di Kamal, selamat siang, selamat malam, harapan sehat. Lalu ada siapa, Syarif yang ada di Telaki, selamat malam. Ada Eva yang ada di Wehaung, selamat malam, harapan sehat. Ayo, salam dua nama sekali. Eva dan Pratiwi yang ada di Wehaung. Jadi apa di Telaki, selamat malam dan harapan sehat. Ada Bung Onana Eka juga yang ada di Genta, selamat malam, harapan sehat. Ada siapa? Fina juga di Jakarta ya. Ada Inka juga yang ada di Karpan, selamat malam, harapan sehat. Bunda Popi juga di sana di Skip, selamat malam. Ada keturunan punya Bung Gatot ada di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi kak, gunung apa? Gatot gunung Puncak Tun ya.
0: Mister Gatot kak? Siapa tadi Pak Junaidi?
2: Gatot. Mister Gatot.
0: Mister Gatot.
2: Iya, kita taruh di Bukit Tinggi sudah ya.
0: Di Puncak Tun nih dong.
2: Iya sama saja di Puncak Tun, di Gunung Bukit Tinggi itu. Puncak Tun nih, apa kabar? Selamat malam dan harapan sehat ya. Lalu kemudian ada dua nama sekali, yang asli dan yang asli dan yang kopi. Apa nama yang kopi? Yang Semarang. Ada ibu siapa nama, ada ceteron punya Ibu Ratna. Ibu Jingga ya, Ibu Ratna dan alias Jingga yang ada di Manado, selamat malam dan harapan sehat. Ada ada keturunan punya Ibu Esterlita alias Wulandari, selamat malam dan harapan sehat. Bunda El juga di Tondano, selamat malam harapan sehat ya. Vika juga, selamat malam. Ibu Mbak Wika juga Wonosobo, selamat malam dan harapan sehat. Ada keturunan punya Bung Odesa yang ada di Oremesi, selamat malam dan harapan sehat. Itu dulu Nonita. Ada lagu?
0: Lagunya ada.
2: Maaf tadi beta kasih salam, itu salam bye-bye ya. Dengar-dengar, salam sehat ya. Yang ada fitnah, yang ada hina, yang cuma beta tambah oleh karena dong pakai dua nama. Dong ada dua nama tuh, jadi yang asli deng yang kopi ya gitu.
0: Oke deh, siapa Junaidi, danke requestannya.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, ternyata Mbak Wiga sudah balas nih salamnya. Salam sehat Pak Junaidi, salam sehat Bang Fabio. Nih, Bu Wiga di Wonosobo, selamat memperingati, bagi yang memperingati selamat satu Muharram 1448 Hijriah, semoga lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin, terima kasih ya Mbak Wiga. Terus ada juga yang sudah request, ini dari Bunda Poppy di Skip. Met malam Matawana, met malam Kak Ita, selamat bertugas, terima kasih Bunda, sampai penghujung acara dengan segala baik. Selamat malam juga buat Bang Dewa di Namlea, Mr. Gaset di Puncak Tuni, Bunda Els di Manado, Fabio di Suli, dan ke buat salamnya buat semuanya met malam. Selamat beristirahat. God bless you all. Bunda mau request lagu Sepi di Hati dari Caken Supo Sepa. Oke, Bunda, lagunya siap mengudara. Oke. Nanti setelah ini kita balik, pendengar yang belum kebagian untuk request lagu, nanti setelah ini tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Yang baru saja lewat ada Balada Pelaut, kemudian Beta Subilang dari Dodi, dan juga Sepi di Hati dari Caken Supu Sepa. Oke, kata lanjut pendengar yang mau bergabung di Matawana Pro 4, boleh gabung di line telepon 0911-311-5444 untuk requestan lagu di malam hari ini. Kemudian di WhatsAppnya boleh di 0813-5624-5887.

0: Ada yang sudah gabung, Matawana Prompa, selamat malam, halo.
1: Selamat malam, kakak.
0: Selamat malam, Kak Stevi.
1: Ya, kakak. Kabar gimana?
0: Kabar alhamdulillah baik. Ya. Kabarnya bagaimana, Kak Stevi, baik?
1: Baik juga, kakak.
0: Siap, malam ini mau request lagu apa, silakan?
1: Lagu Jurang Kiri Kanan dari Berjo, kakak.
0: Oke, siap mengudara. Salam-salam dulu boleh, silakan.
1: Ya, salam buat Pak Junadi, selamat malam Pak Jun. Terus buat Fabio, kakak Bang Deden, kakak Rere, Bunda Marni, Main Popi, Mr. Gaso, selamat malam Mr. Bunda Manado, Bunda Elk, Mbak siapa itu? Bawika di Wonderful, selamat malam aja. Pandewa, selamat malam. Halo?
0: Iya, lanjut.
1: Oh iya, sinyal.
0: Iya, iya. Lanjut saja, ya, Kak Stevi.
1: Ya, siap. Buat orang-orang terus Wulan dari Manado, selamat malam aja. Terus tadi malam itu siapa kakak yang tadi malam itu?
0: Yang mana tuh?
1: Yang laki-laki dari Manado itu.
0: Itu Kak Angga kalau saya yang salah.
1: Oh iya, Kak Angga kan mana aja. Terus buat Bang Kerspati di Sumba, selamat malam. Linda di rumah tiga, Aci, Lauren, selamat malam. Inge juga, Bocem.
0: Halo.
1: Selamat malam. Aduh, kakak bekerja kakak.
0: Oke, sudah lagunya?
1: Lagu itu Jurang Kiri Kanan.
0: Iya. Salam-salamnya juga sudah?
1: Oke, sudah kakak.
0: Oke deh, siap. Dan kira lagunya menyusul.
1: Iya.
0: Iya, ada Jurang Kiri Kanan Bere-Bere. Ini kalau saya salah judulnya itu Cuma Si. Oke, siap mengudara. Ini lagunya dari Henny Roring dan juga Gerson Rehata. Siap mengudara. Silakan yang lain mau gabung-gabung boleh di 0911311544 untuk requestan lagu di malam hari ini. Ada yang sudah gabung. Matawana Prompa, selamat malam. Halo.
2: Halo, Matawana Prompa. Halo.
0: Halo.
2: Halo, yang cantik cerita melang.
0: Aduh, orang Namle ya ini.
2: Yoi.
0: Abang Dewa, kabar bagaimana tuh?
2: Sehat, kakak.
0: Siap. Malam ini mau request lagu apa, silakan.
2: Pandang Pertama, kakak. Remix.
0: Lagu apa, maaf?
2: Pandang Pertama.
0: Dari siapa tuh?
2: Dari Pertama.
0: Oke, okay, siap. Mau salam-salam dulu.
2: Oke, yang pertama buat Kaita, semoga sukses dalam beraktivitas. Kedua buat Stevi yang baru bergabung. Lanjut, Fabi ada Abang Dede, Evin juga. Kemudian Pak Junaidi yang punya Kece, Mr. Gaso, Barang Toni punya Tuni, Abang Masel, Mas Yono punya Gemba. Terus ada Sarfi Dayak, Bata Lake, Cahayu Barang Kilorga, Masoi. Yang di mana lo semua salam kompak, saya bisa sebut namanya satu persatu. Kemudian di Ambon ada Bunda Marni, Bunda Popi, Kakak Yaya, Kakak Rere, ada yang punya pentas. Kemudian ada Angga juga yang baru gabung, salam sehat. Eva Taki juga, Eva Waihau. Bung Jun yang punya pentas, Gracia yang punya batu meja. Kemudian Fina yang punya kebun jeruk, Bude Wiga yang punya Wonosobo, seorang kompak, Bunda Natalia juga, Adefika, Cica Linda yang punya rumah tiga, dan lain-lain kakak. Salam kompak, salam sehat semua. Dia pelagu ada kakak, dia pelagu.
0: Lagunya ada, siap mengudara.
2: Oh, iya.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Abang Dewa dengan lagu requestannya Pandang Pertama dari Gaya Ode siap mengudara. Di WhatsApp juga ada yang sudah gabung ya. Dari Kak Indah, minta bacakan dulu WhatsApp-nya. Malam Kakak, mau request lagunya Freshly Sebelum Pagi. Salam-salam untuk semua. Semoga terhibur dengan lagu ini. Oke, salam-salam aja untuk semua berarti ya pendengar ya. Oke. Kak Indah Dangke, requestannya segera mengudara. Oke, berarti tiga lagu pendengar. Ada Pandang Pertama dari Gaya Ode. Kemudian tadi juga requestannya Kak Stevie ya, Jurang Kiri Kanan Bere-Bere ya, itu judulnya Cuma Se. Dan nanti setelah itu juga lagunya Kak Indah dengan Sebelum Pagi. Oke, siap mengudara. Nanti setelah ini Beta Balai pendengar tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia, Bapak Saudara. Katong masih di Matawana Pro 4 ya, setelah tadi ada 3 lagu juga di sesi kedua yang sudah kita putarkan. Dan di Instagram juga ada yang sudah bergabung nih. Dari Kakezia 27. Oke, kita bacakan dulu DM-nya. Iya, dari Kakezia 27. Malam baik kakak, mau request lagu dong dari Henry Endiko dengan Wiz Becker, judulnya Sampai di Sini Jua. Salam-salam untuk pendengar setia Matawana Pro 4 dimanapun berada. Oke, siap. Sampai di Sini Jua, ini Henry Endiko featuring Wiz Becker, siap mengudara. Oke, yang lain boleh silakan di 0911311544 untuk requestan lagu di malam hari ini. Ada yang sudah gabung? Matawana Perampas, selamat malam, halo.
1: Selamat malam.
0: Halo.
1: Halo juga, Nasrun di Sulteng.
0: Pak Nasrun, kabarnya gimana tuh?
1: Ya, alhamdulillah, kabar baik, Pak, sehat, walafiat.
0: Siap. Pak Nasrun, malam ini mau request lagu apa, silahkan.
1: Lagu Ambon.
0: Boleh, lagu apa judulnya?
1: Lagunya Alba Balo.
0: Alba.
1: Memori cinta.
0: Memori cinta. Oke.
1: Okay. Iya, pertama-tama lagunya sampai tugas, saya selalu semua keluarga rumah, semua krunya dari Ambonnya atas tugas, selamat malam, saya selalu semua terahat, semuanya tanpa kecuali salam jabat di hati. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Pak Nasrun. Iya, dari Alba ya. Ini Alba Samalo, judulnya Memori Cinta, siap mengudara. Satu lagi pendengar, silakan yang mau gabung 0911311544 untuk requestan lagu di malam hari ini. Ada yang sudah gabung juga, Matawana Prampa, selamat malam, halo.
2: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam, selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Dito dari Buton.
0: Dengan siapa, maaf?
2: Dari Buton, dari dengan Laari.
0: Dari Buton, dengan Kala Ari?
2: Iya.
0: Iya, salam kenal, kakak.
2: Iya, salam kenal.
0: Iya, mau request lagu apa, silakan?
2: Boleh minta lagu dangdut Megijet, di dalam gubuk lambu, di dalam gubuk bambu, gitu.
0: Di dalam gubuk bambu, siap mengudara. Penyanyinya dari siapa tuh kakak?
2: Dari Megi Jep.
0: Oke. Oke, mau salam-salam dulu boleh, silakan.
2: Untuk sementara saya belum ada kenalan di situ. Minta lagunya saja.
0: Oke, siap. Danke kakak, lagunya menyusul. Tiga lagu ya, ada dari Kakezia tadi kalau sing salah. Kakezia, Pak Nasrun sama Kak Ari, requestannya itu Inspirasi Indonesia RRI Pro 1 kanal. Ada Memori Cinta, Di Dalam Gubuk Bambu, dan juga Henry Endiko ya, Sampai di Sini. Oke, nanti setelah ini pendengar, kalau masih ada waktu lagi, kita bukakan sesi request selanjutnya. Jadi tetap stay tune di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Saudara masih di Matawana Perompat di malam hari ini, dan satu requestan di WhatsApp juga sudah gabung ya. Dari Kak Riful. Selamat malam Kakam, bisa request lagu Kak dengan judul Seharga Mati dari Dodi yang R&B Soul. Yang R&B Soul, oke? Okay? Siap mengudara, yang lain boleh silakan line telepon satu lagi sebelum kita tutup mata warna perompat di malam hari ini. Satu penelpon di line telepon di 0911 3115 44 untuk requestan lagu di malam hari ini.

Satu requestan datang dari Kak Kans ya, dengan judul Gagal Pasang Cincin. Oke, dua lagu ini juga sekaligus menutup kotong kebersamaan di malam hari ini pendengar. Dan Kak Yangsu, stay tune request lagu. Semoga lagu-lagu di malam hari ini menghibur. Dan yang belum kebagian untuk request, nanti ketemu baku dapalai di Matawana Pro 4 edisi selanjutnya. Tetap stay tune di Promote FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

yang dipakai PAR meramaikan suasana Piala Dunia. Darbuka jadi alat musik yang paling sering dipakai. Bentuknya macam drum kecil, model piala, dengan bunyi yang cepat dan semangat. Alat ini nih biasa dimainkan waktu parade supporter, kemudian waktu festival budaya, sampai sambut tamu internasional. Piala Dunia 2022 bukan cuma ajang pesta sepak bola sah, tapi juga jadi ajang perkenalkan budaya dan tradisi Qatar ke semua orang di seluruh dunia.

Setiap mendekati Piala Dunia, jersey tim nasional selalu menjadi simbol kebanggaan para pendukung sepak bola di seluruh dunia. Dari anak-anak hingga orang dewasa, banyak orang rela berburu jersey negara favorit mereka untuk dipakai saat nobar, bermain futsal, bahkan sekedar menunjukkan dukungan di ruang publik. Menariknya, jersey bukan hanya soal desain atau warna, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kemenangan sebuah generasi. Ada yang masih menyimpan jersey lama Brasil era kejayaannya. Ada juga yang bangga memakai jersey terbaru Argentina setelah sukses menjadi juara dunia. Piala Dunia memang selalu menghadirkan semangat yang membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan sepak bola.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football lovers dari Kota Ambon.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

0: Halo bah saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Niko Tulalesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leaders, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoal bersuara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak Maluku.
1: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara sentrasa katong sudah dipukul 23:57 dan saatnya kita pamit undur diri dari ruang dengar basudara. Dan ke yang sudah stay tune, semoga informasi di hari ini bermanfaat. Salam sehat dan amatong.

Baiklah saudara gandong, dengan terdengarnya irama donci ini, maka selesailah ketumpun tugas perbatasan saudara di sepanjang hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Ketemu berpisah dengan harapan bahwa dapat lesen persiang di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam saudara semua dan terimalah salam kebersamaan katong, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Mun Program Ampa.

Selamat bersama saudara gandong semua dimanapun saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 4. Datang akan bertemu dengan saudara dari sekarang ini, dari malam nanti, tepatnya di hari ini, hari Rabu 17 Juni tahun 2026, oleh FM 90,1 MHz. Bapak saudara gandong semua, selalu tetap puacara dan terimalah ketumpung salam. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Perompet FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Dan di pagi hari ini, saudara, Beta Hinje Peters hadir menemani saudara di program kita saat ini yang pertama. Dan di hari Rabu ini, tepatnya di tanggal 17 ya, tak terasa kita sudah ada di tengah-tengah bulan Juni ya. Oke, menemani saudara, kita akan hiasi ruang dengar saudara dengan program kita yang pertama, yaitu Kanjoli Pagi. Dan Kanjoli Pagi kali ini lagu-lagu Islam religi ya, yang akan kita kasih temani saudara sampai nanti kita ada di jam 6 waktu Indonesia Timur. Dan untuk umat Muslim, selamat mendengarkan.

Orang yang dahului kamu bersedekah yang pertama kedua orang tuamu. Seorang anak bersedekah kepada orang tuanya akan mendapatkan balasan berkali lipat. Ada dua pahala utama yang didapatkan, yaitu pahala sedekah dan pahala berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, saudara kandung atau saudara terdekatmu. Ada dua pahala utama.

Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shaliham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun wala nuhyiyannahu hayatan thayyiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Artinya barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. An-Nahl ayat 97.

Renungan Bunda tentang ayah. Anakku, memang ayah tak mengandungmu, tapi darahnya mengalir di darahmu. Namanya melekat di namamu. Memang ayah tak melahirkanmu, tapi suaranya lah yang pertama mengantarkanmu pada tauhid ketika kau lahir. Memang ayah tidak menyusuimu, tapi dari keringatnya lah setiap tetesan yang menjadi air susumu. Anakku, ayah memang tak menjagaimu setiap saat, tapi tahukah kamu, dalam doanya selalu ada namamu. Tangisan ayah mungkin tak pernah kau dengar, karena dia ingin terlihat kuat, agar kau tak ragu untuk berlindung di lengannya dan juga dadanya ketika kau merasa tak aman. Pelukan ayahmu mungkin tak sehangat dan seerat bunda, karena kecintaannya dia takut tak sanggup melepaskanmu. Dia ingin kau mandiri, agar ketika kami tiada, kau sanggup menghadapi semua sendiri. Jauh di dalam hatinya, dia hanya ingin mampu membanggakanmu di mata Rasulullah, menjadi penolong di padang mahsyar, serta menjadi hijab dari api neraka. Bunda hanya ingin kau tahu, nak. Bunda hanya ingin kau tahu, anakku, bahwa cinta ayah kepadamu sama besarnya dengan cinta bunda. Seperti dalam hadis disampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah selalu kecintaan dari ayahmu dan janganlah engkau memutuskannya, karena yang demikian lalu Allah subhanahu wa ta'ala akan memadamkan cahaya daripadamu." Hadis riwayat Bukhari. Anakku, jadi di dirinya juga terdapat surga bagimu. Maka hormati dan sayangi.

Jangan menyerah saat doa-doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah mampu memberikan lebih dari apa yang kamu

Kejarlah apa yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Jangan mudah menyerah dan jangan pernah berkata, kalau saja aku melakukan begini, pasti akan terjadi seperti ini. Tapi katakanlah, Allah telah mentakdirkan apa yang Dia kehendaki.

0: Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih baik.
1: Hey, I give them black minds. 2018.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo basudara, katong Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katong anak Maluku bangga.

Bah saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Astacita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Halo? Bella? Wih, Bella, bagaimana? Bita ada di Soya. Mau pokok apa? Apa tempo? Sekarang? Eh, bisa. Sekarang ya? Berarti Bita jalan nih. Berarti jalan dari Soya sekarang nih. Eh, sampai pokok apa, Bella ya? Sama tuh.

saudara, tahukah kamu matahari yang bersinar setiap hari, angin yang berhembus, hingga air yang mengalir, semuanya adalah sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Di tengah perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan energi, sudah saatnya katong mulai peduli pada energi bersih demi masa depan bumi yang lebih baik. Gunakan listrik seperlunya, hemat energi di rumah, dan dukung penggunaan energi terbarukan untuk kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Karena menjaga bumi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab katong bersama. Energi terbarukan hari ini untuk masa depan yang lebih cerah esok nanti.

0: Eh kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau ke sing?
1: Betas tau ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh. Yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu hei, ramah lingkungan. Ding akan sempena habis. Sudah tinggal cerita angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Hei dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sing?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

0: News Pro Ampa, tepat jam 7 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, naiknya harga bahan bakar minyak jenis Pertamax secara nasional beberapa waktu lalu membuat pengguna kendaraan bermotor di Kota Ambon banyak yang mulai beralih ke Pertalite. Peralihan itu membuat antrean Pertalite pada sejumlah SPBU di Kota Ambon cukup mengalami peningkatan. Warga khawatir kondisi ini akan berdampak pada berkurangnya stok Pertalite di wilayah Kota Ambon. Menanggapi itu, Wali Kota Ambon Pak Budi Hotimena mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan PT Pertamina terkait dengan ketersediaan BBM di Kota Ambon. Hasilnya, Pertamina memastikan bahwa stok Pertalite aman dan tersedia. Ia memastikan stok Pertalite masih tersedia dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini berdasarkan informasi yang disampaikan Pertamina kepada pemerintah daerah. Saudara, nonton barang Piala Dunia 2026 yang digelar Kodim 1511 Pulau Moa menjadi ajang mempererat TNI dan rakyat di Kabupaten Maluku Barat Daya, dan kegiatan yang berlangsung di Makodam 1511 Pulau Moa itu diikuti prajurit dan masyarakat dalam suasana penuh dengan kebersamaan. Antusiasme warga terlihat sejak awal pertandingan dimulai. Mereka membaur bersama personil TNI menikmati laga sepak bola dunia sambil menjalin komunikasi yang akrab dan juga hangat. Dandem 1511 Pulau Moa Letkol Inf Nurman Sinwandi mengatakan kegiatan nobar merupakan bagian dari upaya memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat. Kebersamaan yang terjalin dalam suasana santai dalam semarak memperkokoh persatuan dan rasa saling percaya. Sepanjang kegiatan berlangsung, suasana tetap aman, tertib, dan penuh kegembiraan, dan juga sorak pendukung yang menggema dari warga dan prajurit mencerminkan semangat kebersamaan yang tumbuh tanpa sekat.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 8 waktu Indonesia Timur.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Perempat FM Sudera itu lagu Jaga Orang Pun Jodoh. Waduh. Oke, Wali Kota Ambon Pak Budi Wenawatimena menegaskan bahwa pemerintah Kota Ambon akan terus menjalankan program Wali Kota Jumpa Rakyat atau Wajar ya, sebagai wadah penyampaian aspirasi, usulan maupun keluhan secara langsung kepada pemerintah. Dan Pak Budi Wenawatimena mengaku ia telah menginstruksikan Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Ambon untuk membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin hadir dalam kegiatan tersebut. Sistem pendaftaran dilakukan agar pemerintah dapat mengetahui beberapa saja jumlah warga yang akan mengikuti kegiatan dimaksud. Menurutnya, apabila jumlah pendaftaran masih sedikit, maka pelaksanaan wajar ini dapat dijadwalkan ulang dan digabungkan dengan peserta yang daftar pada pekan berikutnya agar kegiatan berlangsung dengan lebih efektif. Informasi itu saya kutip langsung ya di laman rri.co.id. Tetap dengan Perempat FM, Mas Sudera, lagu-lagu asik Mas Beta kasih. Unstoppable.

Pak saudara, katong semua pasti pernah rasa gagal, pernah jatuh, pernah kecewa, pernah bikin salah. Tapi dengar baik-baik, gagal itu bukan tanda katong sing bisa. Kadang Tuhan kasih jalan supaya katong belajar jadi lebih kuat. Ale gagal hari ini, sing berarti besok ale tetap gagal. Yang penting jangan cepat menyerah. Orang yang berhasil itu bukan dong yang sempurna jatuh, tapi dong yang mau bangkit ulang walau susah. Jadi bapak saudara, jangan takut gagal. Takutlah kalau ale berhenti coba sebelum berhasil. Jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Kita percaya, ale pasti bisa.

Setiap mendekati Piala Dunia, jersey tim nasional selalu menjadi simbol kebanggaan para pendukung sepak bola di seluruh dunia. Dari anak-anak hingga orang dewasa, banyak orang rela berburu jersey negara favorit mereka untuk dipakai saat nobar, bermain futsal, bahkan sekedar menunjukkan dukungan di ruang publik. Menariknya, jersey bukan hanya soal desain atau warna, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kemenangan sebuah generasi. Ada yang masih menyimpan jersey lama Brasil era kejayaannya. Ada juga yang bangga memakai jersey terbaru Argentina setelah sukses menjadi juara dunia. Piala Dunia memang selalu menghadirkan semangat yang membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan sepak bola.

Perombat FM laki-laki bias yang akan datang dua kali ya. Iya sih, dua kali, tiga kali. Oke. Dan Basudara Lapas Pemasyarakatan kelas 3 Wahai berhasil panen 40 ikat ya kangkung hidroponik yang dibudidayakan warga binaan di area dalam tembok lapas pada kemarin ya. Dan kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan kementerian untuk bekal warga binaan dengan keterampilan di bidang pertanian. Panen tersebut merupakan hasil pendampingan petugas dalam pengelolaan media tanam hidroponik ini, mulai dari penyemaian hingga dengan perawatan tanaman. Melalui kegiatan ini, warga binaan didorong memanfaatkan masa pembinaan dengan efektif yang produktif ya, sekaligus menambah keterampilan yang dapat dimanfaatkan setelah kembali ke masyarakat. Dan Saudara Kepala Lapas Wahai Tersi Victor Noya menyampaikan apresiasi atas keberhasilan warga binaan dalam mengelola budidaya kangkung hidroponik hingga menghasilkan panen yang baik. Informasi selengkapnya, Saudara bisa kutip langsung di laman rri.co.id.

0: kakak, Beta mau pesan es krim 2, dessert yang manis, apa? Apa-apa ya, supaya dia par habis makan siang, boleh par makan malam. Duh, par enak ya. Kakak, dan tambah ini lagi jual. Karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lah, kayaknya enak ya. Yo, es kopi lah satu kakak yang manis.
1: Ita, sisi yang pasti juga tiap hari Tina mau makan manis-manis terus. Sisi yang tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Kayak di tempat motongnya ya. Tiba-tiba kolaps. Dong, saya sadar kali apa yang mau makan tuh akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
0: Bicara baik-baik. Betul?
1: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak Betul yang tahu banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh Terus tuh makasih manis-manis tuh.
0: Aduh, ini suka apa nih? Aduh, Beta makan. Itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong ya Beta, lu kenapa nih? Beta paling sakit. Ini suka apa nih? Aduh.
2: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih. Pilih yang lebih sehat. Minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
1: Ingat, tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lain.

Perempat FM masuk di resmua itu dia bilang tunggu beta pulang. Pulang kemana ya? Ke rumah ya pastinya, bukan pulang kemana. Ada yang gak pulang ke rumah, Pak Saudara. Siapa tuh? Oke, dan Pak Saudara, menit yang ke-50 dari pukul 7, dan kita akan hiasi ruang dengar Pak Saudara terus dengan beragam informasi yang kami kutip langsung dari laman rri.co.id dan lagu-lagu yang kita sudah siapkan teman Pak Saudara. Kali ini ya Pak Saudara, ada racik kuah dulu nih kayaknya paling enak nih katon dengar racik kuah di pagi hari ini. Kalau racik kuah Pak Saudara siapa yang tahu racik kuah dari siapa coba? Yang pasti itu racik kuah itu dari Freshly di Kyulu. Dan nanti ya kalau kita mau lihat nanti ini tanggal lagunya kemarin coba. Kemarin itu masuk ke posisi 7 ya. Mungkin sekarang sudah naik ke posisi 6 musik trending di tanggal lagu. Kita harus bangga ya. Khususnya orang Maluku karena ketemu punya anak-anak muda yang luar biasa, punya ide cemerlang untuk membuatkan sebuah lagu yang luar biasa sampai trending itu luar biasa.

Buat saudara, disiplin kerja dan tanggung jawab sosial menjadi modal penting yang menopang rantai nilai ekonomi kreatif di Indonesia. Nilai-nilai tersebut tidak hanya mendorong produktivitas, tetapi juga menciptakan keterlanjutan dalam aktivitas ekonomi berbasis masyarakat. Pengamat ekonomi kreatif budaya dan pariwisata Henry Waloyo menilai hal tersebut dapat dinilai dari aktif para pemulung yang berperan sebagai peran awal dalam rantai pasok ekonomi siskuler. Melalui disiplin kerja keras dan tanggung jawab sosial, merupakan mereka mampu mengubah barang yang dianggap tidak bernilai menjadi sumber ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur. News Pro 4.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: silang apa nih? Contoh sambil pulang.
1: Ada nona bernama Sapa.
0: Ih, tahu banget ya?
1: Iya, iya.
2: Tahu cuma anak terus saja, wah. Bicara-bicara tapi masalah persan nih, teh.

Tahukah Anda, Piala Dunia bukan hanya soal skor dan trofi, tetapi juga tentang emosi yang menyatukan dunia. Setiap pertandingan menghadirkan ketegangan, harapan, hingga air mata dari pemain dan pendukungnya. Momen seperti kemenangan dramatis misalnya Jerman di tahun 2014, atau perjuangan panjang Lionel Messi bersama Argentina di tahun 2022, menjadi bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyentuh hati banyak orang. Atmosfer Piala Dunia juga selalu menghadirkan kejutan. Tim underdog yang tampil luar biasa hingga gol-gol di detik terakhir yang mengubah segalanya. Itulah yang membuat ajang ini selalu dinantikan. Di tahun 2026 ini, antusiasme itu akan kembali terasa, menyatukan berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita yang akan terus hidup dalam ingatan para penggemarnya.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab, semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Pro 4 FM, Basudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan Basudara, Wali Kota Ambon, Budi Watimena menegaskan bahwa pemerintah Kota Ambon akan terus menjalankan program Wali Kota Jumpa Rakyat ya, sebagai wadah penyampaian aspirasi, usulan maupun keluhan secara langsung kepada pemerintah. Dan Pak Bonwien mengaku ia telah menginstruksikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Ambon untuk membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin hadir dalam kegiatan tersebut. Dan sistem pendaftaran dilakukan agar pemerintah dapat mengetahui berapa saja jumlah warga yang akan mengikuti kegiatan dimaksud. Dan menurutnya apabila jumlah pendaftaran masih sedikit, maka pelaksanaan wajar dapat dijadwalkan ulang dan digabungkan dengan peserta yang mendaftar pada pekan berikutnya agar kegiatan berlangsung lebih efektif. Informasi selengkapnya Pak Saudara bisa kutip langsung ya di laman rri.co.id.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

0: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.
1: Bersaudara, ratusan masyarakat adat Negeri Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat Maluku kembali mengkritik persoalan kepemimpinan kepala desa setempat Abdul Ghani Kailiki. Kritik keras tak sebatas hanya di tingkat desa, melainkan hadir langsung di markas kepolisian Resos Seram Bagian Barat di kantor Piru. Kehadiran mereka